0: loh ya, dinyatakan
1: dia jual lahan nih.
0: Berita selengkapnya ya Kogeres, jadi pemerintah Kabupaten Bangli bergerak cepat menelusuri kemunculan video seorang warga negara asing atau WNA yang menawarkan lahan di kawasan Kintamani melalui sebuah akun Facebook. Video tersebut mempromosikan lahan seluas 54 are untuk pembangunan villa dan hotel, meski identitas pemilik lahan maupun legalitasnya belum jelas ya. Namun setelah banyak reaksi negatif terhadap video tersebut, video dan bahkan akunnya menghilang. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta itu menegaskan pihaknya telah memerintahkan jajarannya untuk melakukan pengecekan terhadap akun maupun objek tanah yang ditawarkan. Jadi dikatakan detailnya belum jelas gitu ya. Akun Facebook ini juga baru dibuat ternyata dan hanya memiliki 3 pengikut dan 3 unggahan saja. Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian ini sudah melakukan pengecekan selanjutnya dan akan ditindaklanjuti seperti itu ya. Dari sisi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Bangli, Dewa Agung Putra Surya Dharma itu mengatakan penelusuran legalitas lahan ini menjadi langkah awal karena secara hukum WNA itu tidak diperbolehkan memiliki hak atas tanah di Indonesia.
1: Betul.
0: Nah, terkait kemungkinan pembangunan villa di lokasi tersebut, beliau belum dapat memberikan tanggapan ya, karena masih menunggu hasil verifikasi di lapangan. Jadi harus dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Elkoger saat ini beliau ini lagi di Jakarta gitu, jadi masih terkendala terkait itu. Dan dalam video yang beredar, perlu diketahui seorang WNA ini mempromosikan lahan yang disebut berada di kawasan strategis Kintamani. Si WNA ini mengklaim lokasi tersebut merupakan satu-satunya lahan yang belum dikembangkan, berada di dekat jalan utama, serta memiliki panorama gunung dan Danau Batur yang dinilai sangat potensial untuk proyek villa maupun hotel. Seperti itu. Jadi di video tersebut si WNA ini bilang, ini satu-satunya lahan yang belum dibangun. Jadi kamu bisa memiliki kedai kopi terbaik, pemandangan terbaik, dan membangun proyek villa atau hotel di sini. Simpan kesempatan ini sebelum orang lain membelinya. Gitu WNA ini ngomong di videonya ya. Dan pada unggahan lain, WNA itu memperlihatkan kondisi lahan yang berada di kawasan tebing dengan kemiringan cukup curam. Ia bahkan menyebut lokasi tersebut sangat cocok bagi para pengembang properti. Sementara itu, dari Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Persandian Kabupaten Bangli, Nyoman Murdita, itu menegaskan WNA tidak diperbolehkan bertindak sebagai agen penjualan tanah di Indonesia karena bertentangan dengan ketentuan izin tinggal. Jadi menurutnya akun Selling Kintamani ini telah dilaporkan karena diduga menyebarkan informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, dan hingga kini pemerintah masih menelusuri apakah lahan yang dipromosikan itu benar-benar sedang dijual atau hanya merupakan informasi palsu.
1: Waduh, lagi-lagi ya terkait tanah dan WNA.
0: Iya, ini nggak habis-habis. WNA, ya saya nggak bilang semua sih, tapi belakangan ini semena-mena ya.
1: Iya, agak semena-mena memang. Tapi ya untungnya kata Bapak Gubernur Bali, Bali masih aman ya. Jadi ya kita masih semangat lah ya.
0: Ya, semoga benar ya.
1: Menjaga Bali ya. Nah, selain itu Elkoger, selain masalah tanah yang dipromosikan oleh warga negara asing tadi, ada juga warga negara Indonesia yang berulah nih Elkoger. Tepatnya ada pria yang belanja pakai upal alias uang palsu dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Zaman sekarang nih, masih heboh nih uang palsu nih Elkoger. Jadi penyidik Polsek Mengwi menetapkan PN namanya ya, usia 53 tahun sebagai tersangka atas dugaan penggunaan uang palsu. Tersangka asal Desa Braban, Kecamatan Kediri, Tabanan ini sebelumnya diamankan masyarakat setelah diduga bertransaksi menggunakan uang palsu saat berbelanja di Pasar Mengwi. Ya, Pasar Mengwi tentunya di Badung Elkogers ya, pada hari Minggu kemarin. Nah, PSK Subsi Penmas Sihumas Polres Badung, Aibtu Ninyoman Ayu Inasuti atau Ibu Ines nih ya, menetapkan status tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Nah, berdasarkan hasil penyidikan tersebut, status yang semula sebagai saksi kemudian ditingkatkan menjadi tersangka. Setelah terpenuhi 2 alat bukti, status yang bersangkutan ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, selanjutnya dilakukan penahanan sejak hari Selasa kemarin, Elkogers. Bu Ines juga menjelaskan nih, tersangka disangkakan melanggar pasal 375 ayat 1 dan ayat 2 KUHP terkait penggunaan dan pengedaran mata uang palsu dengan ancaman pidana penjara 10 hingga 15 tahun. Wah, panjang sekali ancaman pidana penjaranya ya. Mm-hmm. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, katanya tersangka melakukan belanja pakai uang palsu ini sejak tanggal 24 Juni 2026. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkapkan kemungkinan adanya fakta lain maupun keterlibatan pihak lain dalam status tersebut, kata Bu Ines. Sebelumnya diberitakan Elkogers bahwa seorang pria parubaya ini, si PNI, diamankan warga setelah diduga menggunakan uang palsu saat berbelanja di Pasar Mengui. Terduga pelaku asal Desa Braban dan kemudian diserahkan kepada petugas Polsek Mengui. Dari hasil pemeriksaan polisi mengamankan 98 lembar uang pecahan 100 ribu yang diduga palsu dari tas milik pelaku Elkogir. Selain itu, petugas juga mengamankan uang sebesar 642.000 yang digunakan pelaku untuk berbelanja. Uang tersebut terdiri atas 9 lembar pecahan 50.000, 2 lembar pecahan 20.000, 6 lembar pecahan 10.000, 16 lembar pecahan 5.000, 5 lembar pecahan 2.000 dan 2 lembar pecahan 1.000 dengan total 642.000. Wah, luar biasa.
0: Kita harus lebih waspada lagi, Elkogers ya, berkaitan dengan uang-uang yang kita terima dan kita belanjakan kembali. Betul. Gitu. Semoga sih kita nggak jadi korbannya, ya kan? Karena belakangan juga beberapa kali saya sempat lihat pemberitaan mengenai UPAL ini, uang palsu ini, dan transaksinya memang ada di seputaran Denpasar Badung seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita tetap mawas diri ya.
1: Iya benar. Yang kasihan tuh sebenarnya targetnya kalau dibelanjakan di pasar dan yang jual itu nenek-nenek. Iya. Ah, itu mah pasti dia langsung terima aja tanpa ngecek lagi kan.
0: Iya benar.
1: Tolonglah ya untuk pelaku UPAL ini, janganlah seperti itu. Ini ekonomi lagi susah, malah pakai UPAL dia belanjanya.
0: Karena ekonomi susah, jadi dia pakai cara simple kayak gitu kan, yang merugikan. Yang rugi juga dianya toh.
1: Ya semoga
0: ditangkap.
1: Betul. Semoga ini untuk pasal yang dijatuhkan kepada si pelaku bisa gini ya, bisa adil gitu ya, Elkogers ya. Tapi 10-15 tahun ini ternyata lebih panjang ya daripada yang korupsi. Kok suaranya mengecil ya.
0: Ya, semoga sih hukum adil gitu ya. Hukum sesuai gitulah ya dengan apapun yang memang telah dilakukan. Pokoknya baik-baiklah kita ke depannya. Kok pusing deh belakangan ini, ya ada aja pemberitaan macam ini.
1: Iya, Elkogers. Jadi untuk Anda nih, Elkogers, yang pengen melihat berita-berita lainnya lagi, silakan langsung baca Koran Harian Nusa Bali setiap harinya, Elkogers ya.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Ma, mbaknya mana?
3: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
2: Mau pinjam KTP-nya, kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klian Banjar sini.
3: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
2: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
3: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
2: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
3: Berarti kalau ada hak, ada...
2: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
3: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
2: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
3: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
4: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: 96.9.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Kalau misalnya masih bimbang, dilema, bingung, ya ampun, kenapa sih Elkoger? Tapi mungkin bimbang, dilema, bingungnya itu ada hal yang spesifik ya. Misal mau lanjut kuliah di mana, karena melihat teman-teman udah pada ospek, nyiapin ospek semua ini.
1: Udah pakai kalung yang isi nama lainnya itu, ya kan? Sita si cantik bulan apa antu?
0: Enggak, sekarang udah enggak kayak gitu.
1: Udah enggak ada ya. Nama lengkap tetap. Isi nama bapaknya enggak?
0: Oh, enggak ya. Enggak, tapi sekarang memang orang bilang pengenalan kampus.
1: Oke, gitu ya. Pengenalan kampus.
0: Tapi kan tetap aja ada persiapannya dan biasanya diposting di media sosial.
1: Iya, benar. Gitu kan? Saya siap menjalani.
0: Bikin minder juga bagi teman-teman ataupun kawan-kawan kita di luaran sana
1: yang introvert
0: yang mau lanjut studi tapi sekarang belum nemu kampus yang tepat.
1: Benar Kogers. Jadi untuk Anda nih yang bingung atau mungkin Anda punya ketertarikan gitu ya di dunia sains, pertanian atau teknologi, enggak usah ragu-ragu ya Kogers, enggak usah bingung. Saya rekomendasikan untuk Anda berkuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi milik Universitas Warmadewa atau UNWAR. Karena UNWAR ini sudah bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena kan pertanian modern saat ini tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik banget nih dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Dan di kampus yang satu ini ada 4 prodinya sudah terakreditasi unggul A, tentunya bisa Anda pilih Elkoger, seperti ada agroteknologi ya, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu juga sudah sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Selain itu ada juga nih program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Nah, penanganan industri pangan ini sangat mendukung sekali ya ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi nutrisi aman dan berkualitas. Dan program studi yang terakhir nih Elkogers ada manajemen sumber daya perairan atau perikanan. Kalau yang program studi ini berkonsentrasinya di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal segar kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Dan dari staf pengajarnya, itu terdiri dari dosen tetap ya, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Cakep. Staf pengajarnya sudah bagus banget sih ini Elkogers. Tapi fasilitasnya, wah jangan diragukan ya. Kelasnya bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitiannya sangat amat lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi langsung hari ini juga Anda bisa daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Untuk informasi lebih lengkapnya Elkogers, Anda bisa langsung klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081-338-665-310. Bisa juga nih dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: Anda nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkolga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkolga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
3: Mau tak jadiin tempat modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
2: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
3: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebe modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
2: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
3: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis, cuan. Sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebe modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
2: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi?
3: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
4: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9
6: dari Kecubung 27 Denpasar, Bali. Inilah Elkoga FM.

0: 96.9 El Goge Radio Bali. Sarapan enak ya, pakai apapun sebenarnya, pas perut keroncongan pagi-pagi, ada asupan, wah menyenangkan sekali.
1: Iya, apalagi sarapannya simple, sudah ada di depan mata, tinggal mau dibikin, yang manis bisa, yang asin bisa. Memang sarapan simple itu paling enak ya sebenarnya ya, karena mudah gitu, tinggal ambil bahannya langsung kita masukkan ke dalam mulut.
0: Enak pula.
1: Iya, enak pula, mengenyangkan pula.
0: Yang kita bahas ini kan roti ya, dan wah ini gini ya, zaman kita kecil ya Desta ya.
1: Benar.
0: Ini adalah sarapan orang mewah gitu.
1: Tidak pernah terpikir untuk sarapan roti.
0: Roti dengan selainya, dengan jus jeruk.
1: Ya, ampun. Ini itu standar orang kaya kalau sarapan
0: mewah.
1: Pemikiran kita dulu ya, benar.
0: Ini mewah beneran, bukan mepet sawah atau mirs bukan.
1: Rumahnya tuh ala-ala rumah Indosiar yang tahu enggak rumah Indosiar?
0: Dengan di drama itulah ya.
1: Iya, drama itu.
0: Di TV itu dengan meja makan yang besar itu.
1: Benar, benar.
0: Terus rotinya dioles selai atau apapun itu gitu ya, terus dimakan dikit ditinggal gitu.
1: Cuman segigit gitu ya.
0: Yeah.
1: Udah kenyang, sudah ini apa sih namanya itu? Sudah mau masuk sekolah, udah telat. Ah.
0: Udah sekolah dulu ya. Yeah. Kalau enggak jus jeruk susu.
1: Nah, untuk Elkogers nih, kalau Anda sendiri, kalau misalnya mau sarapan, lebih sering roti itu biasanya Anda olah seperti apa nih Elkogers?
0: Oke, di sini sudah ada Oming yang bergabung ya di WhatsApp kita 081236155969. Kalau kata Oming, aku bikin kue kak, tahu kan? Iya, dia jualan kue.
1: Oh, oke.
0: Jadi agak bingung sih menentukan mana ya, mau pilih yang gurih atau yang manis gitu ya, yang asin atau yang manis gitu. Karena sebagai penjual kayak melihat itu adalah sesuatu yang biasa.
1: Wah, jadi kayaknya Oming ini sarapan udah bukan roti lagi.
0: Bukan,
1: dia
0: apa dong?
1: Sepertinya dia membuat rendang.
0: Iya, benar.
1: Jadi dia bangun dari jam 1.
0: Tapi kalau misalnya harus milih banget, kayaknya aku lebih suka yang asin deh.
1: Oh, oke.
0: Karena memang akunya sendiri suka yang asin-asin, lebih suka yang asin dibanding yang manis gitu.
1: Oh, iya. Selain itu ada juga yang ikut gabungan nih, Mika dari Dewa di Gianyar ya. Kata Dewa nih, kalau saya pilih roti gurih. Apa roti gurih, Dewa? Oh, sandwich isi telur sama selada, katanya sudah paling pas buat sarapan sebelum kerja. Benar sih. Kadang saya juga nih ya, kalau misalnya pendapat pribadi saya nih ya. Kalau misalnya pagi-pagi itu seneng banget bikin roti. Jadi rotinya itu di kita dadar telur nih kan. Setelah dadar telur, rotinya kita tempelin di atas dadarnya itu.
0: Ya, bikin sandwich kan ada metodenya itu.
1: Terus habis itu tinggal tambahin saus. Udah makan kayak gitu.
0: Aduh lapar.
1: Sama lagi.
0: Iya. Ya ampun, enak tuh Elkoger. Tapi ya memang ada tendensinya ya, orang suka yang gurih ataupun asin ini ya.
1: Kalau Mika?
0: Aduh, saya. Saya apa ya?
1: Wah ini, pasti kadang manis kadang asin nih. Coba kita dengar nih Elkoger.

0: agak susah menentukan itu karena nggak ada. Kalau di roti sendiri saya nggak terlalu spesifik ya, suka yang asin ataupun yang manis, seapa adanya. Jadi kalau misalnya ada yang manis ya makan, gitu. Kalau ada yang asin ya makan. Tapi kayaknya terkait hormonal juga deh. Iya kan, bener kan? Kalau udah mau ya waktunya, gitu ya, waktunya perempuan. Mungkin El Conger sudah paham banget itu. Biasanya sih suka yang gini. Kalau di saya suka yang gurih-gurih, yang asin-asin. Memang sengaja nyari keripik lah.
1: Oh, oh oke. Okay. Itu kalau misalnya mendekati jadwal ini tuh, datang tamu itu.
0: Iya. Kalau iya, Desta iya. Gimana?
1: Kalau saya yang tadi sih roti sandwich itu. Tapi kadang suka juga tuh kalau misalnya pengen datang tamu bulanan nih ya, bikinnya itu yang apa isi meses. Jadi isi, ya. Jadi coklat meses terus tambah mentega.
0: Aduh, enak lah itu.
1: Itu habis itu. Tapi rotinya harus dipanggang dulu.
0: Oh iya. Itu iya, modelannya biar ada kering-keringnya.
1: Biar ada krenyes-krenyesnya. Ada juga nih yang ikut gabungan, katanya dibilang roti goreng min, mimin, Desta. Dari Dina ya, dari Dina di Denpasar nih. Roti goreng min, iya enak sih roti goreng juga. Atau pagi-pagi kita daripada repot ya beli cakwe sama roti goreng.
0: Ya itu enak lagi, kan cakwe juga, cakwe asin roti. Sih.
1: Iya asin ya dia ya, jatuhnya.
0: Roti gorengnya yang, saya gak tahu, odading ya.
1: Odading.
0: Odading sama cakwe, biasanya kan satu dagangnya itu.
1: Iya, yang cakwe itu yang agak panjang ya, ya dia. Iya,
0: yang gurih.
1: Odading yang ada biji bunga matahari ya, bukan, apa sih namanya?
0: Biji bunga matahari, wijen.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 El Toge Radio Bali. Ada Ayu Puja yang juga sudah bergabung pagi hari ini di Instagram kita. Kalau aku roti gurih kak, roti pakai salted butter.
1: Luar biasa ya. Jujur saya tahu salted butter sejak punya anak.
0: Udah enak pakai ngopi, kadang dibuat sandwich isian telur bisa kenyang sampai siang.
1: Wih, benar-benar. Selain itu, selain si siapa tadi namanya kok saya
0: Ayu Puja.
1: Oh, Ayu Puja. Iya, Puja. Selain itu ada juga ikut gabungan Elkogers, ada dari Bima dari Klungkung ya. Katanya aku dua-duanya suka. Kalau lagi santai pilih yang manis, tapi kalau mau yang warek nih sampai siang pilih yang roti asin alias gurih gitu kata dia. Iya sih sama. Kita sebenarnya menyukai ini semua ya. Hanya saja tergantung kondisinya ya, situasi bener, dan kondisi benar.
0: Tergantung kondisi, situasi dan kondisi.
1: Betul. Jadi kalau misalnya yang tadi disebutkan oleh Mika pas lagi hari-hari menjelang
0: oleng lah itu ya.
1: Datang tamu itu oleng, kayak kita perlu kayak apa ya yang gebuk apa sih bahasanya gebuk ya. Jadi kayak punch-nya lebih keras gitu loh. Yeah. Nah, itu yang manis-manis tuh cocok. Yang manis ya. Kalau saya sih yang manis-manis ya. Kalau Mika kan yang gurih.
0: Benar.
1: Yang manis.
0: Tubuh perempuan itu unik gitu, beda-beda gitu loh di dalamnya. Jadi kadang ada momen di mana perempuan satu pengennya yang gurih-gurih, yang asin-asin. Yang satu lagi lebih suka yang manis.
1: Manis-manis
0: gitu.
1: Benar. Dan manisnya itu kayak manis banget gitu ya. Bener. Dan bisa enggak enak, bisa makan itu tuh enggak enak gitu.
0: Iya. Saya bingung. Saya sempat ketemu nih Desta sama salah satu temen saya, bestie lah bisa dibilang ya. Kalau misalnya ngopi bareng gitu kan, ya bulan kami masih bisa ngopi gitu kan. Lebih tepatnya tuh dia bisa ngopi. Kalau saya kan kopi holic lah bisa dibilang ya kan gitu. Jadi pesennya kalau di saya iya memang kopi pahit, udah pasti biar melek.
1: Iya gitu, tanpa kan gula nih.
0: Iya bener. Atau enggak saya paling suka kalau enggak berry kano, orange kano.
1: Wow.
0: Iya kan.
1: Unik ya. Baiklah.
0: Jadi hintnya kopi sama si berry atau kopi sama orange. Jadi enggak ada manisnya itu sepet sama kecut.
1: Harumnya gitu. Kecut. Ya, baiklah. Gitu.
0: Nah teman saya ini suka banget sama permacaan. Matcha yang ataupun kopi campur coklat yang benar-benar manisnya, wah kalau saya coba itu hasilnya manis banget. Tapi dia merasa enggak kok ini malah kurang gitu.
1: Mungkin lidahnya sudah resisten akan rasa manis atau gimana?
0: Kurang, malah kurang. Tapi bagi saya itu kemanisan. Sedangkan dia coba kopi saya, udah langsung sakit kepala.
1: Oh iya, karena kepahitan. Iya. Memang jadi, hidup itu seperti yin dan yang ya. Harus saling mengisi pertemanan itu.
0: Jadi itu unik sih. Maksudnya akhirnya saya paham bahwa selera kita itu bisa berbeda dengan selera orang lain. Walaupun kita ya sesama perempuan gitu.
1: Benar. Kalau saya memang cenderungnya memang suka yang agak pahit, asin, kayak gitu. Pas mendekati datang bulan ya balik lagi ya ke hormon perempuan ya. Kalau saya emang cenderungnya nyari makanan yang manis dan asin sih sebenarnya.
0: Cuman
1: lebih cenderung memang ke manis sih. Kayak karena lebih oleng aja gitu waktu itu. Lebih lemes gitu jadi perlu yang manis-manis gitu.
0: Saya kalau marah aja baru cari yang manis.
1: Yang manis. Biar untuk menenangkan
0: ya. Iya benar-benar. Yang manis-manis itu sangat ampuh sekali untuk bikin relax gitu loh.
1: Betul.
0: Tapi kalau marah aja kalau enggak masih aman sih.
1: Iya, daripada nanti darah tinggi kita ya atau diabetes, kita cari yang aman-aman yang standar-standar aja.
0: Bikin Mika marah ya.
1: No ya.
0: Gula saya tinggi. Udah ya, udah jam 9 pagi. Terima kasih banyak untuk yang bergabung pagi hari ini. Waktunya Mika Karisa pamit dari Alkoga Freshy Morning.
1: Saya Desta Arita juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga.
0: Karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat pagi.
0: Selamat melanjutkan aktivitas Anda.
1: And goodbye. 96.9 El Cobra Radio.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96,9 FM Alkogia Radio Bali. Halo, selamat pagi Alkogiaers. Pagi hari ini ditemenin sama Kiki Widanti di ajang wacana seputar wanita. Topik bahasan kita adalah seputar kesehatan. So, tetap atensi ya.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Selamat pagi Alkoger, gimana kabar Anda di tengah cuaca yang mendung ini ya? Dari pagi sudah mendung, semoga jangan hujan dulu supaya ketika kita ada rencana beraktivitas di luar rumah bisa berjalan dengan lancar ya. Hujannya nanti malam aja biar nyenyak tidurnya, setuju gak? Senang banget Kiki Widanti bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda di ajang wacana seputar wanita pagi hari ini. Seperti biasa setiap hari Kamis, topik bahasan kita adalah seputar kesehatan. Saya mau mengajak Anda untuk membahas tentang protein, LKGers ya. Tentu untuk yang pertama, apakah Anda sudah sarapan? Harusnya sih sudah ya. Kalau misalkan belum, dinikmati dulu sarapannya supaya lebih fokus lagi dalam beraktivitas. Alkogers, jangan lupa karbohidrat, protein, serat itu juga harus tetap kita jaga dalam pola makan kita ya. Nah, bagaimana tanda-tanda kalau misalkan kita kelebihan protein atau kekurangan protein nih Alkogers? Karena sering banget ya kalau kita kelebihan protein timbullah berbagai gejala, kita kekurangan protein juga timbul berbagai gejala. Karena sepenting itu protein di kehidupan kita ya, apalagi untuk kesehatan tubuh kita Alkogers. Maka dari itu saya mau mengajak Anda untuk membahas seputar protein ya, bagaimana ciri-ciri kelebihan protein pada kulit yang perlu kita ketahui juga. Itu akan kita bahas sampai nanti tepat di jam 11 siang. Maka dari itu tetap atensi di 96,9 FM Alkogers Radio Bali bersama Kiki Widanti.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Halo.
3: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
2: Eh, Kak Amel, udah nih Kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
4: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
3: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
2: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
3: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
2: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
3: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Pagar Radio Bali. Protein itu memang berperan penting ya dalam menjaga struktur kulit kita, Alkagas, karena untuk juga mendukung regenerasi sel dan membantu proses penyembuhan luka. Tapi pola makan yang terlalu tinggi protein tanpa diimbangi asupan nutrisi lain seperti serat, vitamin dan juga mineral itu bisa memicu berbagai keluhan pada tubuh kita. Maka dari itu, kita wajib banget untuk bisa mengenali ciri-ciri kelebihan protein pada kulit untuk dapat membantu kita dalam mengambil mana langkah yang tepat untuk menjaga kesehatan kulit dan juga tubuh kita ya. Jadi setiap Anda sarapan ataupun makan gitu, usahakan ya untuk ada proteinnya juga. Karena perubahan pada kulit itu tidak selalu disebabkan oleh produk perawatan yang digunakan. Tapi dalam beberapa kasus juga pola makan yang tidak seimbang termasuk mengonsumsi protein berlebihan ini juga bisa berperan ya, Alkagas. Kemudian jerawat lebih mudah muncul. Mungkin Anda beberapa hari ini agak kurang pede ya karena jerawat kok tiba-tiba banyak ya muncul. Nah, ini salah satu ciri-ciri kelebihan protein pada kulit. Itu adalah jerawat yang muncul lebih sering dari biasanya. Dan kondisi ini bisa terjadi karena konsumsi protein berlebihan, terutama dari sumber protein hewani atau suplemen tertentu, Alkagas. Asupan protein yang terlalu tinggi ini bisa mempengaruhi keseimbangan hormon dan juga meningkatkan produksi minyak ataupun sebum ya, sehingga pori-pori itu lebih mudah tersumbat dan memicu timbulnya jerawat.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.

96,9 FM Koger Radio Bali. Apakah kulit Anda akhir-akhir ini tiba-tiba jadi lebih berminyak dari biasanya, Alkogers? Bisa jadi itu tanda-tanda bahwa Anda sedang kelebihan protein ya. Kelebihan asupan protein ini juga bisa membuat kulit itu terasa lebih berminyak. Dilansir dari Alo Dokter, produksi minyak yang meningkat dapat menyebabkan wajah tampak mengkilap sepanjang hari serta meningkatkan risiko munculnya komedo dan juga jerawat kalau itu tidak diimbangi dengan perawatan kulit yang tepat atau cares. Kemudian juga ada muncul ruam ataupun kemerahan. Nah, jadi pada sebagian orang ya, terutama yang memiliki sensitivitas terhadap jenis protein tertentu, konsumsi protein berlebihan itu bisa memicu reaksi pada kulit berupa ruam, gatal, ataupun bercak kemerahan. Nah, keluhan ini biasanya muncul sebagai respon tubuh terhadap zat yang dianggap memicu iritasi atau alergi ya. Jadi ketika kulit Anda muncul ruam ataupun kemerahan, itu mungkin saja tanda-tanda ataupun ciri-ciri dari kelebihan protein Alkagers.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah.
4: The most music in the morning. 96.9
5: FM El Cobra Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Pogar Radio Bali. Devano dan Nendra dengan singlenya Menyimpan Rasa sudah membawa kita tepat 6 menit lepas dari jam 10 pagi. Alpha Girls, gimana kabar Anda? Hari ini cukup cerah ya, walaupun tadi pagi sempat mendung. Semoga apapun yang menjadi rencana Anda di hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Masih ditemenin sama Kiki Widanti di ajang wacana seputar wanita pada pagi hari ini. Topik bahasan kita masih seputar kesehatan, yaitu kelebihan protein ya. Bagaimanakah ciri-cirinya? Itu masih akan kita bahas sampai nanti tepat di jam 11 siang. Untuk itu tetap atensi di 96.9 Alkogar Radio Bali.

96,9 FM Logar Radio Bali. Ciri-ciri seseorang kelebihan protein pada kulitnya itu adalah kulit yang menjadi lebih sensitif dan mudah mengalami iritasi. Ketidakseimbangan nutrisi akibat pola makan tinggi protein ya, itu bisa mempengaruhi kondisi kulit sehingga lebih rentan mengalami kemerahan, rasa perih ataupun ketidaknyamanan saat terpapar faktor tertentu alkogar. Selain itu juga kelebihan protein membuat wajah kita terlihat lebih kusam ya. Asupan protein yang terlalu tinggi tanpa diimbangi konsumsi buah, sayur dan juga nutrisi penting lainnya itu bisa membuat kulit kehilangan tampilan sehatnya. Dan itu akan berakibat wajah bisa terlihat lebih kusam, kurang bercahaya dan tampak tidak segar karena kebutuhan vitamin, mineral serta antioksidan untuk kesehatan kulit tidak terpenuhi secara optimal. Alkogers.

89 FM Kogar Radio Bali. Saya mau memberikan satu kabar gembira yang merupakan satu rekomendasi tempat kuliah yang cocok banget untuk Anda, yang bisa ilmunya dipakai dimanapun Anda bekerja, Kogar. Jadi gak ada istilah salah jurusan nih kalau Anda sekolah ataupun lanjut kuliah di kampus yang satu ini, Kogar. Itu adalah kampus manajemen terbaik di Bali, yang merupakan STIMI Handayani, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Kenapa saya rekomendasikan Anda untuk kuliah di sana? Karena kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali ini adalah yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen, berdiri sejak tahun 1979. Jadi ini udah terkenal banget ya, kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya itu terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan juga luar Bali. Kenapa? Karena ilmu manajemen itu, Alkogers, adalah ilmu yang berdimensi paling luas. Itu bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis ataupun wirausaha, itu perlu ilmu manajemen, Alkogers. Kan kalau tanpa manajemen itu semua jadi akan kacau ya. Jadi gak akan ada istilah, aduh kayaknya aku salah jurusan deh ini, aku pengen jadi pegawai negeri tapi aku kuliah di kampus ini, aku pengen jadi pegawai bank tapi aku malah kuliah di bidang lain gitu kan. Gak ada nih istilah salah jurusan, Alkogers, karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dengan teknologi digital tercanggih pun itu harus dimanage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan juga terbukti efektif ya. Lokasi kampus STIMI Handayani ini ada di pusat kota Denpasar, Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat dengan SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi perempatan ya, perempatan Sudirman, pertigaan jadinya. Pokoknya ada jalan ke selatan itu, Alkogers, itulah Jalan Banyusari, bisa lewat situ untuk ke kampus STIMI Handayani ya. Habis kuliah mau nge-mall ataupun mau nongkrong juga sekalian, mau langsung kerja itu deket kemana-mana karena di pusat kota dan pasar ya. Langsung aja buruan daftarkan diri Anda segera untuk kuliah di kampus STIMI Handayani. Informasi dan pendaftaran bisa WhatsApp ke 082 1456 66 199. Sekali lagi boleh dicatat nomor teleponnya, WhatsApp 082 1456 66 199.

0: ガー FM。
1: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji, Mih Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebo modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Haji gitu loh.
1: Tebo? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebo modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik, celepin dini. Rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebo modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Training-nya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!

96,9 FM Alphagear Radio Bali. Tadi kita sudah membahas ya Alphagear beberapa ciri-ciri seseorang kelebihan protein yang dilansir dari Allo Dokter. Di antaranya itu adalah jerawat lebih, itu lebih sering muncul di kulit kita. Kemudian kulit menjadi lebih berminyak, muncul ruam ataupun kemerahan, dan juga kulit terasa kering, bahkan juga membuat wajah tampak terlihat lebih kusam. Alphagear, kalau misalkan Anda mencurigai munculnya ciri-ciri kelebihan protein pada kulit Anda, ada beberapa langkah yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit sekaligus memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh Anda. Alphagear, di antaranya itu adalah Anda bisa mengkonsumsi protein sesuai dengan kebutuhan harian Anda ya, yaitu sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan Anda. Misalnya orang dengan berat badan 60 kilo nih misalnya ya, itu membutuhkan sekitar 48 gram protein per harinya. Anda juga wajib banget nih untuk memperbanyak konsumsi buah dan sayur, Alphagear, seperti apel, jeruk, bayam, brokoli ataupun wortel untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan juga antioksidan. Serta pastikan juga tubuh tetap terhidrasi dengan minum sekitar 2 liter air per hari atau sesuai dengan kebutuhan ya. Hindari dulu deh untuk mengonsumsi suplemen protein secara berlebihan tanpa anjuran dokter ya. Variasikan juga sumber protein yang Anda konsumsi, misalnya dari ikan, dari telur, dari ayam, tempe, tahu, dan kacang-kacangan, itu diganti, divariasikan setiap harinya. Alphagear, jangan selama satu minggu Anda makan ayam aja, ataupun juga selama satu minggu ada makan telur aja, itu juga tidak baik ya, kurang baik itu ya, seperti itu Alphagear ya. Maka terapkanlah pola makan seimbang agar kebutuhan protein, vitamin, mineral dan juga serat itu terpenuhi.

0: Bukan ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong. 96.9 FM.

0: 96,9 FM Pagar Radio Bali. Arfian Dwi dengan singlenya Ajarkan Aku sudah membawa kita tepat jam 11 siang waktu Pagar Radio Bali. Artinya kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini, Pagers. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah atensi. Dan juga semoga topik bahasan kita tadi seputar kesehatan bisa menjadi tambahan wawasan untuk Anda, dan lagu-lagu yang saya hadirkan juga bisa menghibur Anda pada hari ini, Pagers. Kiki Widanti pamit, akhir kata jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.
1: Radio Bali.

0: dari kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
2: yang penting beritanya beli.
3: Music, 96.9 FM, Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96.9 El Koger Radio Bali. Halo Koger, selamat siang. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon hingga di jam 2 siang nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: tú.
1: Cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Berdua ini bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudera biru.

96.9 Ogoger Radio Bali. Halo Ogoger, selamat siang. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Di seputaran Denpasar, tepat di Kecubung, studio Ogoger Radio Bali, itu suasananya sangat syahdu sekali Ogogers. Nggak terlalu panas terik, nggak terlalu gini ya, apa namanya, mendung juga. Nggak seperti di Gianyar tadi ketika Agung Perpafamsah berangkat, itu ada gerimis-gerimisnya. Dan saya harap sih Helkogers yang lagi di perjalanan ataupun yang lagi bekerja di siang hari ini tetap semangat, jangan sampai mood Anda swing gara-gara cuacanya seperti ini. Dan di jam makan siang ini ataupun bagi Helkogers nih yang mulai jemput anaknya, bisa dengerin Helkogar Radio Bali ya. Karena selama 2 jam ke depan ada Agung Prabafamsah siap menemani Anda di ajang High Noon edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Sama seperti ajang High Noon pada umumnya, pasti memutarkan lagu-lagu acik dari belantika musik Indonesia dan mancanegara pilihan Ogoger Radio Bali, beserta beberapa tips dan informasi bermanfaat ataupun menarik pastinya. So, tetap atensi di 96,9 FM Ogoger Radio Bali.

0: Halo.
1: Halo Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
0: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
1: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
0: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
1: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
0: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
1: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: El Cobra Radio Bali.

96.9 Alkogar Radio Bali. Masih bingung Alkogar mikirin kuliah di mana? Ini saya rekomendasikan untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Kenapa? Unwar bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Pilihan logis juga buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam aja, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 program studi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama tuh ada agroteknologi, konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Terus juga ada prodi peternakan, mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Yang ketiga tuh ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan pun itu mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Selanjutnya di sini ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan SDGs Sustainable Development Goals. Nah, prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan gak hanya itu aja, dari 4 program studi ini tentunya kurikulumnya itu berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah mereka nih Alkogars. Dan juga kurikulum ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, kewirausahaan, industri, dan sosial kemasyarakatan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di Universitas Warmadewa? Ya, karena staf pengajarnya Alkogers terdiri dari dosen tetap dibantu langsung oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga nih fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya Alkogers nggak perlu mikir lama lagi deh. Putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda langsung kunjungi website kami, tinggal klik di link sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Suryarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun nggak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

Radio Bali. Bagi Alkogers nih yang sudah mulai habis kebutuhan rumahnya, kebutuhan diri sendiri, ataupun kebutuhan sang buah hati, nggak harus nih Alkogers. Nggak harus, maksudnya gimana nggak harusnya? Nggak harus lama-lama. Pokoknya cepet mainnya ya. Kalau udah habis, buruan direfill. Karena itu yang terpenting, apalagi buah hati Alkogers. Nah, karena itu masa depan Anda. Oke? Dan masalah kebutuhan bulanan ataupun harian, nggak perlu ragu-ragu lagi untuk belanja di Klendis, karena di sini terbukti yang terlengkap dan termurah, dan bikin tabungan Anda itu tersimpan dengan baik dan nggak boncos-boncos amat. Nah, pada bulan ini, di tanggal sekarang juga, ada beberapa special item yang mendapatkan promo menarik, seperti setiap pembelian 2 pcs Entrasol Olive Milk yang 180 ml, kaleng, itu mendapatkan free 1 pcs varian yang sama. Atau di akhir bulan ini mau makan enak yang instan-instan, ada juga Perfection Chicken Nugget 500 gram itu harganya cuma Rp33.000 nih Alkogers. Ada Baby Happy Pants karakter M32 atau L28 itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp28.000. Ada juga di sini susu SGM Explore 5+ 575 gram varian vanila, madu ataupun coklat. Itu mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.300. Last but not least, di sini ada Cetaphil Baby Daily Advanced Protection Cream 85 gram, itu harganya cuma Rp74.700. Gimana ya Alkogers, murah-murah bukan? Maka dari itu, yuk buruan belanja di Klendis sekarang juga.

Alkogia Radio Bali. Pada nyadar nggak? Ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di bidang apa aja nih Alkogers. Jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha. Dan tahukah Alkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Yes, betul, STIMI Handayani, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani, the first and the best management campus in Bali. Kampus sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali, yang pertama, si paling legend, si paling fokus, paling spesialis, dan konsisten pada ilmu manajemen berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya tuh terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali ataupun di luar Bali. Mengapa? Ya karena ilmu manajemen itu diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun tidak terkecuali. Jadi harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampusnya itu terletak di STIMI Handayani, pusat kota Denpasar nih Alkogers. Lebih tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat SMA Negeri 2 Denpasar. Jadi, habis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang. Tinggal sat-sat-sat-sat dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi Alkogers, yuk buruan daftar. Untuk informasi pendaftaran atau ingin yang tanya-tanya, bisa banget langsung WhatsApp di nomor 082-145-63-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

Satu single dari Hindia ya, dengan Rumah ke Rumah, telah membawa kita berada di jam 1 siang lebih semenit waktu Alkoga Radio Bali. Alright, tinggal sejaman lagi nih kebersamaan saya Agung Prapafamsa menemani ruang dengar Anda di ajang High Noon. So jangan ganti frekuensi radio Anda ya, karena masih dengan beberapa tips dan informasi menariknya beserta lagu-lagu acik dong, seperti Hindia ataupun musisi-musisi lainnya. Pada itu, tetap atensi di 96,9 FM Alkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 LKOGA Radio Bali. Kadang-kadang kita kalau kita habis nongkrong sama teman atau lagi nongkrong nih ya, gabut mau ngapain, pasti kadang-kadang suka ada yang bermain sulap pakai kartu remi, ada yang main kartu remi juga sama teman-teman. Pokoknya main kartu lah ya, tanda kutip, yang enggak ilegal ya, tetap legal dan pastinya tidak judi pasti Alkogers. Dan pernahkah Anda gini bertanya, sebenarnya siapa sih dari orang yang ada di kartu J, Q, dan K? Nah, kalau dari sisi Q ataupun Queen, itu sebenarnya banyak nih Alkogers. Yang pertama ada Queen of Spades, yaitu Queen Scop. Itu namanya Pallas Athena. Itu ratu berwajah paling dingin di kartu remi. Dan memiliki satu-satunya queen yang memegang senjata dalam tradisi kartu Prancis kuno nih Alkogers. Jadi siapa dia? Nah, Pallas Athena, dewi kebijaksanaan, strategi perang, dan keadilan dalam mitologi Yunani kuno nih Alkogers. Ada juga Queen of Hearts, artinya Q pada hati ya. Itu bernama Judith. Banyak orang yang mengira kalau Ratu Hati adalah sosok yang romantis. Padahal kisah asli tokoh ini dibaliknya sangat berdarah dan penuh keberanian nih Alkogers. Jadi siapa dia? Namanya Judith, tokoh pahlawan wanita dari kisah Apokrifa Alkitab nih Alkogers. Terus juga dari Wajik ada yang namanya Queen of Diamonds yang bernama Rachel. Ratu yang satu ini sering dikaitkan dengan kemewahan dan harta, sejalan dengan lambang Wajik yang menyerupai permata. Jadi Rachel itu tokoh penting dalam Alkitab dan Taurat, istri kesayangan dari Yakub. Terakhir ada Queen of Clubs atau keriting lah ya, yang bernama Arjin. Ini adalah satu-satunya queen yang namanya tidak langsung merujuk pada suatu tokoh ataupun sejarah spesifik, melainkan sebuah anagram yang penuh teka-teki. Jadi Arjin ini diyakini merupakan anagram dari kata Regina, atau bahasa Latin yang berarti ratu.

0: 96.9
1: FM El Cobra Radio Bali.
2: Sakitnya tuh di sini.
3: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
2: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
3: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
2: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
3: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
2: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
4: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
5: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
0: More music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

Radio Bali. Tahukah Helcokers, selain sekarang tuh hari Kamis tanggal 30 Juli pada tahun 2026, sekarang tuh diperingati Hari Persahabatan Internasional. Bukan hanya tahun ini, tapi setiap tanggal 30 Juli. Jadi fun fact-nya, tanggal 30 Juli itu secara resmi diterapkan oleh PBB pada tahun 2011 melalui resolusi Majelis Umum PBB. Nah, inisiatif ini bermula dari gagasan Ramon ya, asal Paraguay pada 1958 melalui organisasi WFC ya, yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan kerukunan antar negara. Nah, inisiasinya tuh di tahun 1958. Terus untuk dukungan kampanye dari global, nah itu berada sejak 30-an nih Alkogers. 1930-an melalui berbagai kampanye seperti pengiriman kartu ucap, seperti sahabat pena, sahabat jauh, meski perayaannya sempat memudar nih Alkogers. Dan akhirnya di tahun 2011, berdasarkan rancangan resolusi yang disponsori oleh puluhan negara, Majelis Umum PBB menetapkan tanggal 30 Juli sebagai International Day of Friendship. PBB meyakini bahwa persahabatan antar masyarakat, negara, dan budaya dapat menginspirasi upaya perdamaian dan menjembatani komunitas global.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, Top Airplay.
0: Hot request 96.9
5: El Cobra Radio Bali.
6: Standing in a crowded room and I...
3: Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Cobra Radio Bali.
7: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Cobra Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Cobra juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Cobra Radio Bali.

Radio Bali. Kadang ya Rogers, rasa cemas gak datang dalam bentuk panik yang hebat. Seringkali mereka tuh muncul perlahan lewat kebiasaan kecil sehari-hari yang tanpa sadar sering kita maklumi. Mulai dari kepikiran yang terus berputar tanpa henti, dada terasa berat, tidur yang gak pernah nyenyak, sampai dorongan buat menarik diri dari dunia luar dan menunda respon pesan ya Alkohogers. Kalau hal-hal ini mulai mengganggu aktivitas dan bikin hari-hari Anda tuh terasa makin berat, nggak apa-apa. Untuk berhenti sejenak dan mengenali apa yang sedang tubuh Anda rasakan nih Alkohogers. Apalagi nih bagi Alkohogers udah Pisces, orangnya sensitif, mudah tersinggung, gampang panikan, sulit sabar, merasa kewalahan tanpa sebab yang jelas. Wah, itu sih miris banget ya Alkohogers. Jadi ingat, Alkohogers tuh nggak boleh menanggung semua sendirian. Jadi minta bantuanlah ke profesional adalah langkah yang paling valid untuk membantu Anda tuh merasa lebih tenang dan Anda tuh udah tahu harus ngapain dan ngeluarin unek-unek Anda. Dan si orang profesional ini akan tahu dan maksud Anda tuh seperti apa ke depannya biar enggak orangnya tuh enggak makin paling.

0: Hey, what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9
5: FM. El Cougar Radio Bali.
6: Ma, mbaknya mana?
7: Tuh, lihat nak lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
6: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
7: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
6: Mama, mama, di kala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krama tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
7: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
6: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
7: Berarti kalau ada hak, ada...
6: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
7: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di Villa Pak Ian Carter di sebelah itu, tamiu juga kan?
6: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
7: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
8: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9

Bali. Satu single dari Newman Paul, Yelko Girls, dengan Tunggu Apalagi telah membawa kita berada di jam 2 siang waktu Elkogia Radio Bali. Intinya Yelko Girls, thank you so much ya yang sudah atensi dari 2 jam kebelakang hingga saat ini. Tapi jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu, karena nanti di jam 3 akan ada bisik nih Yelko Girls dengan salah satu narasumber kita yang pastinya bikin Yelko Girls menjadi inspirasi untuk kehidupan nantinya, oke? Agung Prabafamsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda ya. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, and goodbye.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh, aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Hah? Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Outpoge Radio Bali. Selamat sore Outpoger, jumpa lagi sama Bagas Krisna. Kali ini Bisik, bincang inspiratif dan asik sampai jam 4 nanti. Jangan kemana-mana.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Koge Radio Bali. Selamat sore Kogers. Bagaimana kabar Anda di sore hari yang indah ini? Semoga sehat dan semangat selalu dimanapun Anda berada. Dan sore hari ini Kogers kembali ditemani sama Bagas Krisna. Kali ini di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik dengan temanya peluang usaha penggemukan sapi Bali. Kalau ngomongin sapi pastinya Bagas nggak terlalu paham ya. Maka dari itu Bagas hadirkan narasumber yang luar biasa nih Kogers, yang merupakan dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Dimana narasumbernya bernama Dr. Insinyur Nimade Ayu Gemuh Rase Astiti MP. Mungkin boleh disapa dulu ya Bu Ayu pendengarnya.
1: Baik, terima kasih Om Swastiastu. Selamat sore. Di mana waktu sekarang waktunya ngantuk-ngantuk, tapi dengan kehadiran kita di sini Bapak Bagas dan saya sendiri Ayu Gemuh, saya harap pendengar Elkoga dimanapun berada itu merasa terhibur dengan kehadiran kami dan semangat. Jangan dulu lari ke tempat tidur, tidur siang ya. Kita dengarkan dulu bisik dari Elkoga ya. Mudah-mudahan terhibur.
0: Iya, terima kasih banyak Ibu Ayu Gemuh. Ini memang luar biasa ya topik hari ini mengenai peluang usaha penggemukan sapi Bali. Ini kalau ditinggal tidur pastinya rugi sekali ya buat Elkogers. Ya, karena memang sapi Bali khususnya ini potensinya luar biasa, betul Ibu ya?
1: Betul.
0: Nah, jadi saya ingin tanyakan dulu yang pertama ini mengenai sapi yang digemukkan. Nah, jadi kalau sapi itu kan ada yang jantan dan betina itu Bu. Ini kan untuk sapi Bali sendiri yang digemukkan itu yang mana Bu, kalau boleh tahu?
1: Ya, sebelum kami menjawab, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa Universitas Warmadewa, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, itu kita mempunyai 4 prodi ya. Ada prodi agroteknologi, ada peternakan, ada ilmu dan teknologi pangan, serta ada sumber daya perairan. Nah, manusia tidak bisa hidup tanpa pertanian, karena semua sumber kehidupan dari manusia bersumber dari pertanian ya. Nafas, oksigen dari tanaman, terutama di sini untuk pakannya, sumber proteinnya itu bersumber dari peternakan. Nah, salah satu ternak yang paling bagus yang mampu merubah rumput menjadi daging itu adalah sapi. Jadi sapi yang dipelihara untuk digemukkan di sini adalah sapi jantan yang sudah dikebiri atau dikastrasi agar pertumbuhannya cepat. Kalau dia tidak dikastrasi, jadi pertumbuhannya itu agak lambat karena pakan yang dikonsumsi oleh ternak sapi itu dibagi dua, untuk pertumbuhannya dan untuk pembentukan dari organ reproduksinya, seperti itu. Jadi sapi jantan yang lebih bagus. Kalau sapi betina itu untuk pembibitan. Kalau ingin mempunyai bibit anak-anak dari sapi, ya pelihara yang betina. Ya.
0: Oke. Sudah cukup jelas Elkogers ya. Jadi buat Anda yang mau beternak sapi, ini yang digemukkan itu sapi jantan, khususnya yang dikebiri begitu Ibu ya. Kalau sapi betina itu sebenarnya bisa atau tidak kalau di...
1: Bisa. Kalau sapi betina tuh kan ada aturan, dilarang untuk memotong sapi betina karena betina itu adalah sapi yang produktif, yang menghasilkan anak untuk reproduksi. Kalau betina diizinkan dipotong, nanti lama-lama sapi Bali akan punah. Jadi tidak ada penerus keturunannya. Dimana sapi Bali itu mempunyai plasma nutfah yang perlu dilestarikan karena dia sudah mempunyai banyak keunggulan. Ya, unggul di dalam adaptasinya, unggul di dalam genetiknya, dan unggul di dalam produksi dagingnya. Hampir 0,5 kg per hari loh.
0: Wah, jadi itu penjelasannya ya, mungkin Elkogers bertanya, kenapa sih harus sapi yang jantan gitu Elkogers? Nah, ternyata memang sapi jantan itu yang memang paling bagus Ibu ya, secara jumlah dagingnya lebih banyak, dan yang betina itu juga merupakan plasma nutfah ini untuk menjaga keturunan sapi Bali gitu, kurang lebih ya Ibu Ayu. Luar ya, biasa.
1: Jadi sapi-sapi yang dipotong itu bisa yang betina, tapi betina afkir. Maksudnya betina yang sudah tidak produktif menghasilkan anak. Jadi dia afkir, itu bisa dipotong.
0: Tapi untuk secara umum kan biar nggak bingung nanti pendengar di rumah yang ingin beternak sapi, biar lebih gampang menjelaskannya, yang punya jantan ya diutamakan dan dikebiri agar lebih besar ya nanti tumbuhnya, tidak untuk apa tadi namanya Bu, tadi kan kalau nggak dikebiri kenapa ya tadi lebih sedikit ya, berarti ya karena,
1: karena nutrisinya, pakan yang dikonsumsi oleh ternak tersebut ya terbagi untuk pertumbuhannya, yang kedua untuk organ reproduksinya. Reproduksi. Jadi dia kan harus memproduksi semen, itu perlu makan.
0: Itu penjelasannya Alkogers. Jadi biar enggak bingung-bingung, ini Bagas simpulkan ya, langsung di awal untuk sapinya Alkogers harus fokus di sapi jantan yang dikebiri. Kalau enggak gitu nanti dia malah fokus bereproduksi gitu, jadinya tidak full nutrisinya. Untuk sapi betina ini digunakan untuk pembibitan Alkogers, dan juga plasma nutfahnya penting untuk menjaga keberlangsungan sapi Bali tadi. Nah, selain ini Bagas juga penasaran, kan itu udah jelas ya sapi mana yang digemukkan. Kalau pengaruhnya nih, apa saja sebenarnya yang mempengaruhi sapi agar cepat gemuk? Ini mungkin ditahan dulu Bu jawabannya. Kita akan lanjut setelah lagu yang satu ini.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buke dedalune kampet banyile. Sesenggakan ini jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti seperti layaknya laron dengan sayap yang ia pinjam. Ini merupakan kiasan atau perumpamaan untuk orang-orang yang gemar pamer. Padahal yang dipamerkan bukan miliknya sendiri, melainkan milik orang lain. Ada baiknya kita menampilkan apa yang kita punya sebagaimana adanya, sebagaimana mestinya.
2: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits,

Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu? Harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkoger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkoger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo. 96.9

0: 96.9 Koge Radio Bali dan saya Dansa dari Titik Puspa. Ini Bagas puterin spesial buat Bayu Gemuh ya yang request lagu 70-an Koge. Dan pastinya membahas soal dansa, ini para peternak pastinya akan berdansa jika melihat sapinya tumbuh dengan subur dan gemuk-gemuk. Nah sekarang pertanyaannya Bu Ayu, apa saja sih faktor yang mempengaruhi sapi agar cepat gemuk?
1: Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi di dalam pertumbuhan sapi itu adalah pertama itu genetik, keturunan. Jadi keturunan ini berpengaruh 30%. Ya. Yang kedua itu adalah manajemen pemeliharaan. Jadi manajemen pemeliharaan itu berpengaruhnya 70%. Jadi 30% itu kalau genetiknya. Kita berbicara masalah sapi Bali. Sapi Bali sudah mempunyai genetik yang bagus. Tetapi pada saat kita memelihara itu, kita tidak sehat gitu sapinya, tentunya akan berpengaruh ya. Berpengaruh pertumbuhannya tidak bagus. Nah, itu genetik 30%. Sedangkan manajemen pemeliharaan itu menyangkut pakan, menyangkut kandang, terus pemberian pakan, adanya sanitasi.

0: nutrisi, itu semua berpengaruh. Walaupun genetiknya bagus, tetapi kalau tidak pernah dikasih pakan, tentunya akan kurus. Sama halnya seperti kita, kalau kita diet tidak makan, walaupun genetiknya bagus ya, tidak dimakan, tidak minum, terus tidak tidur dengan teratur gitu, tentunya akan mengurangi bobot badan. Di samping itu, untuk pemeliharaan sapi penggemukan ini itu tidak usah terlalu lebar kandangnya. Jadi untuk mengurangi aktivitasnya, sebab aktivitas itu akan mengeluarkan energi. Jadi pakan yang dikonsumsi kalau kita gunakan untuk beraktivitas tentunya akan lebih cepat habis energinya, akan lapar lagi, makan lagi gitu ya. Jadi biar cepat gemuk ya dibatasilah geraknya juga. Jadi kandangnya dibersihkan biar dia tidak sakit, kena apa namanya sakit, dicari lalat seperti itu ya. Terus pakannya diberikan setiap hari minimal 2 kali. Terus jumlah pakan yang dikonsumsi juga itu harus disesuaikan dengan umur ternaknya ya. Semakin berumur ternaknya tentunya makannya lebih banyak. Di samping itu, umur untuk pertumbuhan yang paling bagus untuk ternak sapi itu umur 1-2 tahun. Itu kalau pertumbuhan itu dia merupakan kurva sigmoid. Pada waktu tertentu dia tidak mengalami pertumbuhan lagi. Sama halnya seperti ayam. Ayam pedaging itu kan dipelihara selama 4-5 minggu. Walaupun kita kasih makan dia tetap di atas 5 minggu itu dia tidak akan bertambah besar lagi karena sudah stuck sampai di situ. Jadi dia mengkonsumsi pakan itu hanya untuk maintenance, untuk kebutuhan sehari-hari. Sama kayak kita kan tidak tambah tinggi lagi ya. Umur 20 tahun itu sudah tidak bisa tambah tinggi lagi. Jadi kita mengkonsumsi pakan itu hanya untuk ya maintenance kita, biar kita bisa tetap beraktivitas. Seperti itu.
1: Berarti kalau sapi bari sendiri itu stucknya maksudnya udah gak tambah lagi beratnya itu di 1-2 tahun itu Bu ya, kurang lebih?
0: Enggak,
1: ya?
0: Pertumbuhan yang paling cepat.
1: Oh, paling cepat.
0: Dia masih bisa sampai umur 3-4 tahun, tetapi pertumbuhannya itu tidak secepat di usia 1-2 tahun. Makanya untuk penggemukan sapi jantan ini cuman dipelihara selama 1 tahun aja. Jadi dia beli bibit yang dibeli itu biasanya umur 8-1 tahun itu dijual, dibeli terus dipelihara selama 1 tahun. Satu tahun itu jadi pertumbuhannya memang cepat sekali ya. Setelah umur 2 tahun dijual. Makanya untuk peternak-peternak sapi biasanya dia mencari momen pada saat Idul Adha, Idul Kurban. Sehingga pada saat Idul Adha itu sapinya sudah siap dipanen. Sudah berumur 2 tahun dan siap untuk dijual seperti itu. Dan harga pun bagus pada saat itu karena sesuai dengan hukum ekonomi, semakin banyak permintaan semakin mahal produk tersebut ya.
1: Hukum supply demand ya, permintaan penawaran. Wih, seru nih ngomong sama Ibu dosen. Kita belajar teori-teori nih alkogar sebanyak. Oke, jadi tadi pertanyaannya kan mengenai faktor mempengaruhi sapi agar cepat gemuk gitu ya. Jadi buat alkogar yang ketinggalan, baru ngidupin radio, ini sudah Bagas rangkum di mana genetik dari sapi bibitnya itu sudah mempengaruhi 30% begitu Bu ya. Apalagi bibit sapi Bali kan sudah termasuk unggul. Kemudian untuk manajemen pemeliharaan, di sini yang jadi faktor krusial alkogar mencapai 70%. Ini menyangkut pakannya, kemudian kandang jangan terlalu luas Ibu ya, biar nanti energinya tidak keluar untuk mereka keliling nyari rumput gitu, jalan-jalan ke tengah jalan kan banyak tuh sapi-sapi. Ya,
0: makanya kalau orang melihara ayam itu kan dibuat kandangnya
1: kecil-kecil
0: pas
1: ya, gitu ya untuk berapa
0: biar
1: ayam.
0: Biar dia tidak bergerak, jadi pakan itu hanya ya langsung dijadiin daging.
1: Betul. Nah, kalau sapi mungkin sapi kan banyak ada yang dilepas liarkan ya, beberapa.
0: Dilepas itu akan berpengaruh terhadap produksinya.
1: Oke, jadi memang lebih baik dikandangin gitu Ibu ya, agar dia semakin fokus menggemukkan sapinya, meningkatkan keuntungan.
0: Makanya sapi-sapi sekarang itu lemah jadinya dia. dinaikkan ke apa namanya, ke pickup, itu cepat sekali kakinya bisa patah karena dia jarang bergerak. Sama kayak ayam-ayam itu dah, kalau ayam kampung itu kan kuat karena dia exercise terus, cari makanan sendiri, jadi kuat kakinya. Tapi sapi-sapi sekarang itu dikandangkan, dibuat sedemikian rupa sehingga pada saat menjual dan turun dari pickup itu kalau tidak diisi senderan, itu bisa patah kakinya.
1: Di sana mungkin minusnya Bu ya. Jadi emang plusnya berat badannya bagus jadinya, banyak daging keuntungan, tapi minusnya tapi
0: kekuatan kaki.
1: Kekuatan kaki ya, karena dikandangin terus. Oke. Jadi El Koger nanti boleh milih ya. Tapi rasanya kalau peternak pasti fokus di keuntungan. Jadi emang harus dibatasi kandangnya. Yang penting lalu ini ada juga sanitasi Bu ya. Sanitasi ini sangat penting, menjaga kebersihan kesehatan sapi biar gak dicari lalat dan sebagainya. Dan umur yang ideal itu 1-2 tahun agar dia gemuknya maksimal. Lebih dari itu nanti hanya digunakan untuk maintenance saja. Jadi berat badannya stabil, ya, malah
0: memang
1: makannya.
0: Sapi masih bisa bertambah besar, cuman bertambahnya itu tidak terlalu tinggi. Biasanya kita kan satu hari setengah kilo bisa naik ya, kalau sapi Bali itu. Tapi kalau umur di atas 2 tahun, jadi kenaikannya bisa 0,4 kilo, seperti itu. Oke, dengan catatan, dengan pakan yang berlimpah, ad libitum, jadi disediakan terus-menerus. Ya. Kalau hanya diberi pakan pagi, ditakar gitu, seperti kita itu, dikasih sepiring aja, enggak bagus juga dia.
1: Oke, ya. Jadi difokuskan juga di pakan Bu ya, semakin banyak kita kasih kan semakin besar juga nanti sapinya. Tadi juga beberapa kali kita bahas kalau sapi Bali ini merupakan salah satu yang unggul gitu Bu ya, secara genetik, jadi bibitnya udah luar biasa. Nah, jadi setelah ini Bagas minta Ibu Ayu ingin menjelaskan ya, mengenai perbedaan mungkin sapi Bali dengan sapi lain gitu Bu ya. Tapi mungkin agak cukup panjang ya setelah ini, jadi nanti kita sambung lagi setelah lagunya yang satu ini.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 이게 나무 거기 두세
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoge Radio Bali. Tadi kita udah membahas banyak hal Elkogers tentang sapi-sapi yang harus digemukkan. Nah, sekarang pertanyaannya untuk di Bali sendiri, ini harus fokus sama sapi Bali gitu Ibu ya. Dan mungkin banyak Elkogers yang penasaran, apa sih sebenarnya yang membedakan sapi Bali dengan sapi lain? Mungkin bisa dijelaskan Ibu, perbedaannya apa saja nih?
1: Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dimanapun pendengar Elkoga berada, merasa senang bertemu dengan saya, Ayu Gemuh. Jadi perbedaan antara sapi Bali dengan sapi-sapi yang lain, perlu diketahui bahwa sapi itu ada berbagai macam breed. Ya. Ada sapi untuk pedaging, sapi Bali ini salah satu adalah sebagai produksi daging. Sedangkan ada juga sapi perah, jadi khusus untuk menghasilkan susu ya. Jadi sapi Bali itu bedanya bisa dilihat dari warna dibandingkan dengan sapi unggul. Sapi yang sama-sama sebagai penghasil daging, ada sapi unggul yang berpunuk, yang warnanya putih, tetapi sapi Bali itu mempunyai keunikan. Pada saat lahir, dia sama-sama berwarna merah bata. Tetapi setelah dewasa kelamin, itu dia berubah warna, terutama yang jantan. Yang jantan berubah menjadi warna hitam. Itu sapi Bali. Tapi yang betina itu tetap warnanya merah bata. Itu di samping itu, merah bata, terus di kakinya seperti menggunakan stocking berwarna putih ya, dari lutut ke bawah itu berwarna putih ya, terus adanya garis hitam di punggungnya, itu garis but, itu tanda-tanda sapi Bali.
0: Oke, berarti kita bisa melihat secara kasat mata gitu Bu ya, nggak harus masuk lab gitu kan, kita ngecek sapi Bali sapi lain gitu ya. Berarti fokusnya di warna ya Bu ya, ya. Secara umum kalau sapi Bali yang jantan itu dari waktu lahir merah bata, yang betina juga sama ya, cuman yang jantan ketika udah dewasa jadi warna hitam, gitu ya, hitam ya, gelap. Sementara yang betina waktu lahir merah bata, waktu besarnya udah dewasa sama warnanya. Cuma dia pakai stocking itu dalam artian bag warna.
1: Menggunakan kaos kaki berwarna putih, dari lutut ke bawah dia putih, dari lutut ke atas warnanya tetap merah bata.
0: Oke, berarti yeah, kakinya memang semuanya tuh Bu ya?
1: Semua.
0: Ya meskipun enggak beli stocking dia langsung dapat akhir Bu ya.
1: Stocking 4 ya.
0: 4 dapatnya luar biasa Elkoger.
1: Apalagi dingin-dingin pakai stocking bagus. Saya aja kalau tidur pakai kaos kaki.
0: Mungkin karena di Bali cuacanya gitu ya. Mungkin ada faktor, pernah enggak Bu, maksudnya ada penelitian atau studi sapi Bali ketika di luar Bali ada perubahan warna enggak, atau memang begitu dimanapun berada?
1: Ada, tergantung warna, ya, dari persilangannya.
0: Oh.
1: Ya, perkawinannya, kalau dia tetap bisa kawin dengan sesama Bali ya tetap. Tapi itu dah, makanya di Bali ini ada aturan yang melarang masuknya sapi-sapi luar, maksudnya breed-breed lain ke Bali ya, agar sapi Bali ini tidak punah. Oh. Maksudnya breed ini bisa kita pertahankan. Kalau dia kawin dengan sapi lain itu, dia akan bisa berubah warna. Bisa poleng, bisa ada, tergantung. Sama halnya seperti anjing. Kalau anjing itu kan dia kawin dengan warna merah bata, kawin dengan putih, nanti bisa warnanya merah pink gitu. Kalau merah bata belang bungkem jadinya, kan gitu. Tergantung persilangannya.
0: Persilangan.
1: Sama kayak manusia. Manusia kalau yang hitam terus nikah sama bule Australia, itu anak-anaknya bisa putih-putih,
0: berubah warna.
1: Ya, ya bisa juga poleng gitu.
0: Ya kalau berarti ini berarti itu aturannya tuh maksudnya itu kesepakatan antar peternak apa sudah ada hukumnya?
1: Ada aturan dari pemerintah.
0: Oh, pemerintah Bali yang ya, membuat aturan.
1: Ya, untuk melestarikan sapi Bali ini. Kalau dibiarkan dia akan kawin dengan sapi dengan breed yang berbeda, keturunannya hanya membawa 50% darahnya kan. Kalau ibu bapak golongan darah A, golongan darah B, nikah anak-anaknya bisa. 50% A, 50% B. Seperti itu. Terus ini nanti dikawinkan lagi dengan ini, akhirnya darah sapi Bali itu akan habis. Gitu. Jadi yang mengawini ini yang muncul gitu.
0: Iya. Ini berarti udah sejak dulu aturannya Bu ya, sudah sejak lama.
1: Ya, makanya tidak ada sapi-sapi unggul, itu enggak ada kan.
0: Oh iya, sapi unggulnya warna putih-putih ya, itu kayak di TV-TV yang putih hitam itu kan biasa. Oh, itu ternyata alasannya. Ya,
1: bahkan itu ada ini di Nusa Penida itu modelnya penangkaran apa namanya? Biar susahlah orang menjangkau ke sana. Kalau masuk sapi ke sana kan susah gitu. Agak di Nusa Penida itu di modelnya penangkaran gitu.
0: Penangkaran sapi Bali khusus. Oke, berarti kalau nanti misalnya ada yang datengin dari luar, itu memang dicek dengan ketat Ibu ya, di pelabuhan-pelabuhan ada imigrasinya juga untuk sapi-sapi berarti.
1: Ada.
0: Buat
1: ada,
0: paspor khusus sapi. Wah, menarik nih Alkobers. Nah, jadi itu ya buat ada yang penasaran kenapa kita di Bali enggak ketemu nih sama sapi yang putih hitam di TV-TV, ternyata ada aturannya Alkobers. Di mana Bali ini punya perda, peraturan daerah berarti ya, gubernur ya berarti yang membuat ya. Yaitu dari gubernur melarang masuknya sapi lain ke Bali untuk menjaga plasma nutfah gitu Bu ya, kemurnian sapi Bali yang memang terkenal unggul sebagai sapi pedaging. Wah, luar biasa. Saya baru tahu loh sebagai saya gini-gini alumni pertanian juga Bu, agribisnis dulu.
1: Ya, hitung-hitung duit ya.
0: Iya, ini sapi juga pernah ada studi kasusnya untuk peternak gitu. Memang kalau enggak salah ada teman saya nanya gitu Bu, kenapa beda sapi di Bali sama sapi di TV gitu? Padahal kan yang dianggap itu yang mahal sapi yang itu gitu.
1: Banyak ya, banyak breed sapi. Ada sapi putih, ada sapi hitam, ada sapi poleng ya, macam-macam.
0: Ya. Tapi untuk di Bali sendiri, Alkogers mungkin harus menghilangkan ekspektasi ya, harapan melihat sapi-sapi lain karena di Bali hanya ada sapi Bali gitu, kurang lebih Bu ya. Nah, jadi Bagas juga mau tanya nanti terakhir mungkin karena udah mepet waktunya, mengenai alasan nih, kenapa menggemukkan sapi ini menjadi peluang usaha? Kan ada banyak sebenarnya hal lain, mungkin ada sapi seperah tadi, tapi memang fokusnya kita di sapi Bali. Nanti Bu ya, itu terakhir setelah lagu yang satu ini.

0: peluang usaha yang cukup menjanjikan. Kalau kita lihat dari hasil penelitian atau hasil wawancara kami dengan peternak-peternak sapi yang berada di Desa Kuum, ternyata memelihara sapi itu, satu ekor sapi dalam satu bulan bisa menghasilkan 800 sampai 1 juta rupiah. Kalau saudara ingin mendapatkan penghasilan yang banyak, pelihara 5 ekor sapi dalam satu bulan bisa menghasilkan 5 juta. Karena pertumbuhan sapi Bali itu rata-rata setengah kilo per hari. Jadi, dan sapi ini dia tidak berebut pakan dengan manusia, bahkan lingkungan kita jadi bersih. Jadi biasanya petani-petani itu, petani padi, setiap pematang, di pematang padinya itu membuat kandang. Jadi pematangnya itu kan tumbuh rumput. Jadi dia sambil nyabit rumput pagi-pagi, rumputnya itu diberikan ke sapi, sapi menjadi gemuk ya, dan dalam satu tahun sudah bisa dijual. Dan perputaran modal dalam penggemukan sapi Bali ini cepat dibandingkan dengan sapi betina. Kalau sapi betina perputaran modalnya itu panjang sekali, minimal 2,5 tahun. Dia hamil aja 9 bulan, setelah itu membesarkan anaknya lagi. Kalau penggemukan ini cuman dipelihara selama 1 tahun sudah bisa dijual. Jadi pakannya juga tidak bersaing dengan manusia, bahkan lingkungan kita menjadi bersih kan. Jadi petani itu ada, kalau rumput ini merupakan tanaman pengganggu ya, weed ini kita ambil, kita berikan ke sapi, sapi jadi gemuk. Sehingga itu peluang usahanya. Di samping itu sapi itu jarang kena penyakit ya.
1: Penyakitnya jarang. Ya.
0: Jadi yakin dan jamin dalam 1 tahun itu sudah bisa berpendapatan.
1: Wah, luar biasa sekali Elkogers. Jadi itu dia yang mungkin ditanya-tanyakan ya, Elkogers penasaran nih, seberapa menguntungkan sih sebenarnya penggemukan sapi ini untuk peluang usaha. Dan ternyata ini sangat bagus ya prospeknya di masa depan Elkogers, apalagi perputaran modalnya sangat cepat, dalam setahun sudah bisa langsung dijual ya untuk sapi jantan tadi yang dikebiri dengan bobot badannya mencapai ratusan kilogram. Jadi itu dia Elkogers, kebersamaan kita membahas tentang sapi Bali sebagai peluang usaha. Nah sekarang mungkin yang terakhir Bu ya, karena masih ada 1 menit lagi waktu kita, closing statement pendek aja dari Bu Ayu.
0: Jadi jangan pernah meninggalkan pertanian, karena pertanian itu adalah sumber kehidupan manusia.
1: Oke, terima kasih banyak Ibu Ayu Gemuh, dosen program studi peternakan Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Jadi di Elkogers, kebersamaan kita di Bisik hari ini, di hari Kamis, akhir bulan ya, tanggal 30 Juli 2026. Semoga kebersamaan dengan Ibu Ayu ini bisa memotivasi kita semua untuk kembali bertani, kembali beternak, sekaligus menjaga plasma nutfah tadi ya, sapi Bali agar awet juga dan lestari. Itu dia kebersamaan kita sore hari ini Elkogers. Jadi jangan kemana-mana, tetap sama Bagas Krisna, karena setelah ini ada sunset program sampai jam 6 nanti. Terima kasih.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Alkoger Radio Bali. Selamat sore Alkoger, masih semangat gak sore hari ini? Setelah dengerin Bagas ya, siaran dari jam 3 tadi di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik. Sekarang lanjut seperti biasa di Sunset Program. Edisi hari ini hari Kamis terakhir di bulan Juli, tanggal 30 pastinya, 30 Juli 2026. Dan seperti biasa, tiap Kamis sore, Alkoger bebas nih, mau milih lagu apa yang mau didengerin. Silakan request lagu, kirim salam dengan cara chat via WhatsApp 081-236-155-969. Tentu saja boleh gabungan via sosial media kita. Tinggal DM Instagram di @alkogafm atau di Facebook Messenger @langkosagagana. Yang mau dengerin Bagas siaran secara online juga bisa streaming ya di website Alkoga. Langsung aja klik websitenya di www.alkogaradiobali.com. Lalu klik tombol live streamingnya dan Anda bisa dengerin Bagas siaran secara online sampai jam 6 nanti.

0: Mama, Mbaknya mana?
1: Tuh, lihat Nak E. Lagi main sama Komang anak kita. Kenapa emang beli deh?
0: Mau pinjam KTP-nya. Kan sudah seminggu Iem tinggal di rumah kita. Harusnya sejak kedatangan dan mulai tinggal bersama kita, kita sudah lapor sama lingkungan, tepatnya Klien Banjar sini.
1: Kok pakai ngelapor-ngelapor gitu? Emangnya Iem penjahat? Buronan? Apa teroris?
0: Mama, Mama, dikala santai, coba deh baca kopian dokumen ini. Desa adat kita sudah memiliki aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban warga, baik warga asli dan pendatang sebagai tamiu atau krame tamiu. Aturan tertulis ini namanya Prarem Kesukretan.
1: Oh, jadi Mbak Iem tuh statusnya sebagai tamiu di desa kita ya?
0: Iya, sebagai tamu. Tepatnya tamiu padunungan. Mbak Iem mendapatkan pengakuan dan perlindungan. Itu hak atau swadikara yang ia dapatkan di desa ini.
1: Berarti kalau ada hak, ada...
0: Iya, ada kewajiban atau swadharma. Mbak Iem sebagai orang yang tinggal dan mencari nafkah di sini dikenakan dudukan yang akan dilakukan oleh petugas desa yang ditunjuk. Dudukan ini bukan pungli ya, karena resmi dan sudah memiliki payung hukum, yaitu prarem itu.
1: Nah, itu ada bule-bule yang tinggal di villa Pak Ian Karte di sebelah itu, tamiu juga kan?
0: Iya, tamiu juga. Dia kan tinggalnya tidak lama, paling seminggu atau sebulan. Bule itu dikategorikan tamiu parga tekale. Sama, mereka memiliki swadikara dan swadharma juga di desa ini.
1: Wih, keren desa adat kita ya, Bli. Jadi, baik penduduk asli atau krama mipil dan para pendatang atau tamiu jelas terdata. Kita tenang, mereka aman juga. Sebuah kehidupan yang harmonis dan bikin romantis.
2: Sebagai krama Bali, kita mesti berbangga hidup dalam kesatuan desa adat di Bali. Keberadaan desa adat di Bali telah hadir sejak zaman Bali kuno. Dengan segala dinamikanya, desa adat tetap tangguh hingga masa kini. Dan kini sudah sepatutnya setiap desa adat di Bali membentengi diri dengan memiliki aturan. Bagaimana tugas, kewenangan, dan kewajiban desa adat kita untuk menjaga kasukretan krama. Sehingga terwujud keseimbangan antara ketertiban, ketentraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian baik secara skala maupun niskala antara krama adat, para tamiu, atau krama tamiu yang mencari kehidupan di Bali. Mari jaga taksu Bali dengan tetap menjaga, memuliakan keberadaan desa adat Bali.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 96.9.

Radio Bali, Drag Me Down by One Direction. Satu arah, satu tujuan. Wih, menuju kesuksesan, Kak ya. Lagu ini bagas putaran spesial buat Kadak Gedi Mahendra yang gabungan dari seputaran Sanur Kaje, hadir via WhatsApp-nya El Koga. Katanya talkshow bisik bersama Bagas ini kembali hadir membahas banyak hal ya dari Universitas Warma Dewa Bali. Terus katanya tanggal 23 lalu Kadek Gini Mahendra ini gagal request karena Bagas gak datang. Masa ya minggu lalu saya kemana? Oh iya, minggu lalu Bagas gak siaran El Kogers karena ada sesuatu dan lain hal. Terus jadinya di akhir Juli baru sempat request. Jadi sekarang tolong ya diputerin lagunya, ulang dulu requestnya. Oke, udah Bagas puterin ya Kadek Gini Mahendra. Semoga betah dengerin Bagas Krisna. Tapi kayaknya selain ini di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, ini Bagas akan jarang siaran sore El Kogers. Jadi nikmati ya detik-detik mendengarkan suara emas Bagas Gas di jam segini. Semoga terhibur pastinya dengan siapapun pewaranya. Maka juga mau sapa masih di WhatsApp-nya El Koga. Ada Made Hendra Saputra hadir dari seputaran Tabanan, Desa Tuo ya. Desanya tempat ada kayu putih yang besar itu El Kogers. Desa Tuo Marga, luar biasa. Ini katanya present, mau request lagunya Coklat, judulnya Bendera. Mau dekat 17-an, kayaknya lagu-lagu seperti ini akan banyak di request ya sama El Kogers. Maka sudah siapin lagunya tadi, udah diputar malah. Semoga didengar sama Kadek. Sama Made Hendra maksud Bagas. Salam otonya buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Buat bosku makasih dan selamat bertugas. Oke, terima kasih kembali. Pulang dari siaran, Bagas kayaknya mau lanjut ngeteh juga. Agak kering ya suaranya sore hari ini. Kurang teh emang kayaknya Alkogers. Enak banget sore hari sambil santai seperti Made Hendra Saputra. Kemudian Bagas juga mau sapa. Ada siapa ini gabungan dari WhatsApp? Ada Amalia hadir. Katanya mau request lagunya Menjauh by Vanessa Z. Tapi karena belum masuk playlist, Bagas puterin lagu yang ada aja ya. Lagunya Vanessa Z, Berkaca-kaca, spesial buat siapa tadi? Buat Amelia. Bener ya. Saya puterin ini dia lagunya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Location unknown, trying to find a way back home to you again. I gotta get back to you, gotta get back to you. I just need to know.
1: 96.9 LKOGE Radio Bali. Buat Anda yang masih unknown atau tidak diketahui lokasinya, bahkan masih bingung akan masa depannya, gak usah bingung-bingung LKOGE, maka langsung aja sarankan Anda untuk kuliah di STIMI Handayani, the first and the best management campus in Bali. Karena mungkin banyak yang belum sadar ya, bahwa ilmu manajemen merupakan ilmu yang berdimensi paling luas, bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa saja. Jadi buat LKOGEers yang mau jadi pegawai negeri, pegawai perusahaan, bahkan ilmu membuat bisnis sendiri, alias sebagai pemilik bisnis atau wirausaha, semuanya perlu mempelajari manajemen. Dan tahukah LKOGEers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani yang merupakan kampus atau sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen. Di mana kampus ini berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal dengan alumni-alumninya yang sudah terbukti sukses. Terserap di berbagai bidang pekerjaan, mulai dari pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Buat LKOGEers yang penasaran mengapa mereka bisa sukses, ya karena manajemennya LKOGEers. Ini sangat diperlukan dalam pekerjaan apapun. Bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun harus di-manage dengan baik berdasarkan manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Buat Anda yang penasaran sama lokasi kampusnya, jadi STIMI Handayani ada di pusat kota Denpasar. Tepatnya di Jalan Tukat Banyusari, nomor 17 Denpasar, di ujung Jalan Sudirman Denpasar, dekat sama SMA Negeri 2 Denpasar. So, buat LKOGEers yang habis kuliah mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau lanjut kerja, gampang. Tinggal set dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi buruan daftar, info pendaftaran silakan hubungi via WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi di 082-145-666-199.

0: Ayu, gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
4: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
3: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
5: bulan Juli 2026.
3: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
6: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun, F&B Service,
7: bartending, housekeeping, kulineri, dan front office service. Program 2 tahun, F&B Division, dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, Rock On!

Lebih dari antara backbone, main hati, play hard. Ini gak baik sebenarnya ya. Yang lebih baik itu emang main bola kaki Cougars daripada main hati. Tapi ini bakal sutarian spesial buat Adi Suputra dari Seputaran Jagapati, Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Kirim salam katanya untuk Bagas Krisna aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Terima kasih. Kemudian Bagas juga mau sapa. Kalau tadi ada Adi Suputra, sekarang ada Aditya hadir dari Seputaran Gatot Subroto. Lagi capek nih, baru pulang kerja katanya. Kirim salam buat aku aja. Semoga semangat terus kerjanya. Dan buat semua temanku, jaga kesehatan. Oke, terima kasih banyak Aditya. Untuk request lagunya, minta lagunya Demi Lovato yang mana aja boleh. Udah Bagas cariin ya. Jadi Bagas Puteran Jaya lagunya Demi Lovato featuring Cheat Codes yang judulnya No Promises. Spesial buat Aditya yang baru pulang kerja.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 El Koger Radio Bali. Selamat sore El Koger. Bagaimana kabar Anda hari ini? Buat yang baru ngitupin radio, ada Bagas Krisna. Masih setia menemani ruang dengar Anda di Sunset Program. Edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026. Tadi Bagas sudah nemani Anda ya dari jam 3 di BC. Sekarang lanjut sampai sore El Koger. Dan Anda masih punya satu jam lagi nih. Untuk request lagu, kirim-kirim salam. Dan pastinya menyampaikan pesan-kesan kepada teman-teman ya. Mungkin yang mau saling nyemangatin. Akhir bulan lagi sibuk-sibuknya tutup buku. Yang buat laporan keuangan, semangat, harus teliti. Kalau ngantuk, istirahat dulu. Jam-jam segini tuh enaknya makan dulu El Koger. Tentunya sambil dengerin El Koger Radio Bali. Yang mau gabungan kirim salam request lagu, caranya masih sama, tinggal chat Bagas via WhatsApp di 081-236-155-969. Bisa juga gabungan di sosial media kita, tinggal DM Instagram di @elkogafm atau di Facebook Messenger Elang Kosa Gagana. Bagas tunggu ya, sampai jam 6 nanti.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir memang komplit dan murah, cuy.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glendis Grosir, terlengkap dan termurah.

96.9 Koga Radio Bali. Lagu dari Perunggu 33 kali. Udah bakal puterin sekali aja ya buat Bayu yang gabungan dari seputaran Ubung. Kirim salam katanya buat Bagas sama buat teman-temanku, semangat aja semuanya. Nanti malam jangan lupa mini soccer. Wah, luar biasa ya, enak banget nih. Hari Kamis malam mini soccer, kemudian besok hari Jumat ada pertandingan Timnas Indonesia di lanjutan Piala AFF. Jadi sekalian tebak skor kali ya, ngumpul sama teman-teman. Luar biasa nih buat Anda yang suka olahraga. Kemudian Bagas juga mau sapa masih di Instagram, ada Suta Negara hadir mau request lagunya Taylor Swift yang judulnya August. Karena kita udah mau menyambut bulan Agustus katanya. Tolong diputer ya, Kak. Oke, udah Bagas siapin. Langsung Bagas puterin lagunya Taylor Swift dengan judulnya Agustus alias August.

96.6 FOG Radio Bali, Adventure of a Lifetime. Itulah ketika kita fokus sama pendidikan Elkogers. Apalagi buat Anda yang sampai sekarang masih bingung nih mempercayakan anak, keluarga, keponakan atau siapapun untuk menempuh pendidikan terbaik. Langsung Bagas rekomendasikan untuk kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Apalagi Unwar ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi berketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja Elkogers, tapi juga melibatkan teknologi, serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Apalagi sekarang di FPST Unwar, sudah ada 4 program studi yang terakreditasi unggul alias A dan bisa Anda pilih. Seperti misalnya Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata dan di mana kurikulumnya ya sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Kemudian ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Jadi prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Udah lengkap ya Bagas jelasin prodinya. Dan buat yang masih ragu nih, kenapa harus milih di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Unwar? Ini Bagas tekankan karena staf pengajarnya Elkogers. Terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait. Dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya Elkogers. Kelasnya bersih dan ber-AC, sudah ada laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa. Buat yang masih penasaran sama informasi lebih lengkap, boleh dicatat ya Elkogers, klik websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarte MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSC MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: Kecukung 27 dan Pasar Bali. Inilah Elkoga FM.
1: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
2: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: More music, more fun. 96.9 FM, El Koga, Radio Bali.

96.9 Kogia Radio Bali. Siapa nih yang harinya kurang menyenangkan? Udah bagai semangatin ya lewat lagunya Bernadia, kita buat menyenangkan. Jadi apapun masalah Anda, semuanya bisa kita jadikan hal menyenangkan, hal Kogers. Jangan fokus sama masalahnya, tapi apa hal padahal yang bisa kita kendalikan gitu ya. Jadikan hal yang berat tadi jadi menyenangkan saja pokoknya. Dan sebagai penutup ini, Bagas sudah hampir habis waktunya. Mau sapa-sapa yang gabungan di Facebook, ada Kadek Giri request lagunya Run Dekat di Hati, udah Bagas puterin. Kemudian Komang Aryani request lagunya Pitbull featuring Neo Afrojack, Give Me Tonight, juga udah tadi ya. Terakhir nih lagu penutup dari Kadek Hendra, mau request lagunya Project Pop Bukan Super Salar. Tadi udah request lagunya Silon Seven, tapi karena diputer jadinya diganti ya sama lagunya Project Pop. Biar gak lama-lama langsung aja ini dia lagunya.

96.6 Akoga Radio Bali. Wah, keselak nih penyanyi Akoga. Sekut dari Project Pop Bukan Superstar. Jadi untuk kesamaan kita di sore hari yang indah ini. Terima kasih Bali Kogers yang udah atensi dengerin Bagas Krishna dari jam 3 tadi ya, dari Bisik sampai sekarang Sunset Program. Udah gak ada utang nih Bagas ya, semua udah putar lagunya. Penutupnya Project Pop ini sudah diputar juga. Semoga menghibur di sore hari yang indah ini Alkogers. Dan buat Anda yang lagi sibuk, mungkin baru pulang kerja, lagi nyari makan, atau lagi sibuk ya, akhir bulan, lemburan, harus buat laporan pembukuan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Pastinya jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Arya Wijaya, siap hadir di tengah ruang dengar Anda, di home sweet home asli musik Indonesia. Karena sekarang udah jam 6, maka Bagas harus pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga, ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.

악기만 분노리에 같이 소박이 변떨어 수지

0: tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda. Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi, Indonesia Raya.

96,9 FM Elkoga Radio Bali lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. So, stay tune guys.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Hai hai, halo El Kogers. Apa kabar nih semuanya El Kogers? Mungkin ada yang lagi di jalan pulang dari kerja ataupun pulang dari kuliah ya. Tapi setahu Arya lagi libur sih El Kogers. Mungkin yang pulang dari nongki-nongki atau nongkrong ya El Kogers. Ataupun mungkin Elko Girls nih yang lagi mengerjakan tugas di rumah, tetap semangat ya. Dan bagi yang sedang berada dalam perjalanan, hati-hati. Karena menurut Arya nih untuk sore hari ini cukup ramai ya untuk lalu lintasnya. Jadi ada mobil, ada bis, ada motor. Apalagi terkadang ada juga yang nerobos-nerobos lampu merah gitu ya. Jadi ya sebelum, walaupun sudah hijau nih, mungkin bisa lihat dulu kanan-kiri sebelum nyebrang. Karena ada aja gitu ya nakal El Kogers. Oke, di sini ditemenin Arya lagi, Ari Wijaya yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home ya. Hari ini di edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Yang dimana di ajang Home Sweet Home hari ini pastinya Arya akan memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Kogar Radio Bali dari Belantika Indonesia. Selain itu, Arya juga gak akan lupa ya memberikan informasi dan tips-tips untuk El Kogars nih seputar dengan kesehatan nih untuk hari ini El Kogars. Jadi bagi El Kogars nih yang kepo kayak makanan-makanan atau minuman apa aja sih yang bagus untuk meningkatkan kebugaran tubuh ataupun kesehatan tubuh, tetap stay tune di El Kogar Radio Bali ya. Sampai pukul 8 malam nanti.

96.9 FM El Koger Radio Bali. El Koger, terkadang kita kayak bingung ya, gimana sih cari jurusan yang emang, yang dimana jurusan ini itu bisa masuk kemana-mana. Jadi ya, potensial buat masuk ke dalam perusahaan itu luas banget. Selain perusahaan juga misalnya bisa ke pemerintahan, bisa ke manapun itu ya Kogers, karena berkaitan dengan pengaturan ataupun memanajemen, entah itu manajemen suatu keuangan ataupun memanajemen suatu waktu dan perhitungan ya Kogers. Nah, untuk Kogers nih, pada nyadar gak sih kalau misalnya ilmu manajemen itu adalah ilmu yang berdimensi paling luas, yang bisa dipakai kerja di mana-mana, di berbagai bidang apa aja seperti yang Arya katakan tadi ya. Dan tahukah Elkogers, kampus manajemen terbaik di Bali adalah STIMI Handayani atau biasa disebut dengan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Handayani. Adalah kampus ataupun sekolah tinggi manajemen terbaik di Bali. Yang pertama, yang paling legend, yang paling fokus, paling spesialis dan konsisten pada ilmu manajemen berdiri sejak tahun 1979. Kampus legend dan terkenal yang alumni-alumninya terbukti sukses, terserap di berbagai bidang pekerjaan, pemerintahan, swasta, bisnis, industri, bahkan menjadi pengusaha-pengusaha sukses di Bali dan luar Bali. Kenapa? Ya karena ilmu manajemen diperlukan dalam pekerjaan apapun, bahkan di bidang AI dan teknologi digital tercanggih pun. Harus di-manage dengan baik berdasarkan ilmu manajemen yang lengkap dan terbukti efektif. Untuk lokasi kampus STIMI Handayani ya, ada di pusat kota Denpasar. Lebih tepatnya di Jalan Tukat Banyusari nomor 17 Denpasar, yang di mana lebih detailnya nih ya, di ujung Jalan Sudirman Denpasar dekat dengan SMAN 2 Denpasar. So, buat aku girls nih yang abis kuliah, mau nge-mall, mau nugas, mau hangout, bahkan mau kerja, gampang, tinggal set-set. Dari kampus STIMI Handayani, gampang kemana-mana. Jadi tunggu apa lagi nih aku girls, ayo buruan daftar. Untuk info pendaftaran bisa melalui WhatsApp di 082-145-666-199. Sekali lagi ya, 082-145-666-199.

96,9 FM Elkogia Radio Bali. Nah, buat Anda yang baru aja sampai di rumah ataupun baru pulang kerja atau mungkin lagi bersantai, coba deh jujur, sudah minum air putih belum hari ini? Elkogers, tubuh kita itu butuh banget nih yang namanya starter yang pas setelah semalaman beristirahat ataupun seharian beraktivitas ya. Jadi berdasarkan dengan studi kesehatan dari Healthline dan Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, minum segelas air putih hangat di pagi hari ataupun pada saat mau tidur ya, atau saat memulai aktivitas, terbukti bisa meningkatkan metabolisme tubuh hingga 30% dengan membersihkan racun atau detox alami dan bikin otak kita itu jadi lebih fokus. Nah, untuk Elkogers, jadi yuk biasakan untuk sedia botol air putih di meja atau di dekat tempat tidur Anda ataupun sebelum memulai suatu aktivitas ya.

96.9 FM El Koger Radio Bali. Gak terasa ya El Koger, sudah tanggal 30 Juli ada aja ya. Yang dimana sebentar lagi kita akan memasuki bulan Agustus. Dan ya, ini akhir bulan ya El Kogers. Jadi bagi El Kogers nih yang mau nyemil-nyemil atau mau melengkapi kebutuhan rumah ya, terutama buat yang kepala keluarga, biar uangnya itu dikelola dengan baik, gak boros-boros banget, biar gak habis-habis banget sebelum gaji turun ya. Arya mau merekomendasikan El Kogers nih yang mau beli keperluan rumah itu di Clandys Grocer El Kogers. Karena Clandys Grocer itu banyak banget promo-promonya dan produk-produknya murah-murah, jadi nggak bikin kantong bolong ya El Kogers. Di sini Arya akan membacakan nih beberapa produk dari Clandys Grocer yang lagi promo ya. Jadi yang pertama di sini ada setiap pembelian 2 pieces Entrasol Olive Meal 180 ml, kalian mendapatkan free 1 pieces varian yang sama. Lalu yang kedua di sini ada Perfection Chicken Nugget 500 gram dengan harga Rp33.000. Untuk selanjutnya di sini ada FF Prima Grow 3+ 750 gram madu per vanila dengan harga Rp72.900. Ada juga nih Pediasure Triple Sure Fun 800 gram per 12 dengan harga Rp324.100. Dan contoh dari produk yang terakhir yang lagi promo di Clandys Grocer, ada Gentle Gen Anti Keringat 700 ml botol mendapatkan potongan harga sebesar Rp4.400. Jadi El Kogers, bagi yang mau membeli keperluan rumah, di sana lengkap banget ya di Clandys Grocer. Karena Clandys Grocer yang terlengkap dan yang termurah.

0: FM.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
4: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.
5: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya nggak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
6: Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Koger sudah gak terasa ya, udah pukul 7 malam aja nih waktu El Koger Radio Bali ya. Apakah El Koger yang tadi sedang berada di jalan sudah sampai di rumah dengan selamat? Semoga sudah ya Kogers. Mungkin yang baru sampai di rumah bisa kali beres-beres dulu, entah itu mandi atau makan atau chill gitu mendengarkan El Koger Radio Bali dengan sambil ngeteh. El Koger, selama 1 jam kebelakang tadi Arya sudah memberikan informasi dan tips untuk El Koger ya, dan juga memutarkan lagu-lagu Aci koleksi El Koger Radio Bali. Tapi mengingat ini udah jam 7, sisa Arya menemani Anda hanya sisa lagi 1 jam aja sampai pukul 8 malam nanti. So biar enggak terlewatnya Kogers, bagi yang penasaran, Arya akan membagikan tips dan informasi apa aja seputar tentang manfaat-manfaat dari makanan ataupun minuman bagi kesehatan tubuh. Ataupun ingin mendengarkan lagu-lagu Aci koleksi El Koger Radio Bali dari Belantika Indonesia, a.k.a. lagu original dari Indonesia, tetap stay tune di El Koger Radio Bali ya, sampai pukul 8 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,6 FM Elkoge Radio Bali. Setelah tadi kita ngomongin soal minuman atau air putih ya, yang sehat dan menyegarkan, pasti Elkogers gak asing nih yang namanya teh hijau. Kalau biasanya sore-sore atau malam-malam gini kita suka tergoda sama es teh manis yang gulanya selangit, atau kopi susu kekinian yang bikin deg-degan. Sesekali coba deh ganti dengan secangkir teh hijau hangat tanpa gula. Rasanya memang sedikit earthy ya, tapi manfaatnya luar biasa banget buat tubuh kita. Jadi merujuk pada publikasi ilmiah dalam American Journal of Clinical Nutrition, teh hijau kaya banget sama yang namanya kandungan antioksidan spesifik yang bernama katekin, terutama di EGCG atau epigallocatechin galate. Senyawa super ini jago banget untuk menangkal radikal bebas akibat polusi dan stres harian. Selain bikin kulit kelihatan lebih sehat dan cerah dan awet muda ya, teh hijau juga terbukti untuk membantu membakar lemak tubuh lebih cepat sekaligus menjaga kesehatan jantung kita dalam jangka waktu panjang. Jadi cocok banget nih buat Anda yang lagi worry free menjaga bentuk tubuh ideal tanpa harus untuk menyiksa diri.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Suhu di Bali akhir-akhir ini kadang suka gak menentu ya Kogers. Kadang panas terik menyengat di siang hari, tapi tiba-tiba di malam atau di pagi hari itu dingin banget. Kalau misal kondisi tubuh lagi agak melemah nih, gampang banget tuh terserang yang namanya flu atau batuk. Jadi biar tubuh gak gampang tumbang dan tetap fit sepanjang minggu ya, kita butuh yang namanya booster imun alami yang aman tanpa efek samping kimiawi ya. Jadi untuk mengutip data nutrisi dari USDA dan riset kesehatan dari NIH, kombinasi vitamin C tinggi dari perasan lemon segar dan sifat antimikroba serta anti-inflamasi dari madu murni adalah perpaduan juara. Rutin meminumnya hangat-hangat di pagi hari atau sore hari terbukti ampuh buat meredakan radang tenggorokan, melancarkan sistem pencernaan, mendetokskan hati, dan pastinya bikin sistem imun tubuh Anda makin kebal menghadapi perubahan suhu ya. Jadi, yuk catat resepnya dan cobain bikin nanti pas sampai di rumah, ataupun kalau misalnya udah sampai di rumah, sabi kali sebelum tidur dibuat ya.

96,9 FM Elkogar Radio Bali. Elkogar yang hobi berolahraga ringan di rumah, sibuk beres-beres rumah, atau sering merasa gampang lelah pas sore hari menjelang jam rawan ngantuk ya. Buah yang satu ini tuh wajib banget nih jadi stok banget di dapur Anda, yaitu pisang. Buah kuning yang satu ini benar-benar paket komplit nutrisi yang sangat bersahabat dengan kantong dan tubuh kita. Jadi berdasarkan dengan penelitian yang dimuat dalam International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism, pisang diibaratkan sebagai power bank alami buat tubuh manusia. Kaya akan karbohidrat kompleks yang mudah dicerna, pisang terbukti ampuh nih memberikan tambahan energi instan tanpa bikin lonjakan gula darah yang drastis. Selain itu, kandungan kalium dan magnesium di dalamnya sangat ampuh banget buat mencegah kram otot setelah beraktivitas fisik serta menjaga tekanan darah tetap stabil. Praktis banget kan? Tinggal kupas kulitnya dan langsung bisa dinikmati.

96,9 FM Alkogar Radio Bali. Siapa di sini Alkogars yang suka banget yang namanya sama semangku es kacang hijau segar atau bubur kacang hijau hangat bikinan ibu? Makanan tradisional kaya kearifan lokal ini ternyata menyimpan segudang manfaat kesehatan luar biasa yang sama sekali nggak boleh diremehkan loh Alkogars. Jadi menurut ulasan mendalam nih dalam Food Science and Human Wellness Journal, kacang hijau merupakan sumber protein nabati yang sangat baik serta kaya akan serat pangan, asam folat, zat besi, dan vitamin B kompleks. Rutin mengonsumsi olahan kacang hijau terbukti bisa bantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam darah, menjaga kadar dari sembelit, sampai menutrisi kulit serta memperkuat akar rambut dari dalam. Mantap banget kan jajanan tradisional kita ini ternyata mempunyai kualitas kesehatan kelas dunia.

0: Radio Bali. Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Eh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke. Banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
2: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
3: Yang penting, beritanya beli.
4: Hey, watch that. I need some music.
5: It rocks. Yeah.
6: You are listening.
7: 96.9
8: FM. El Koga. Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Well, Kogers nih yang bosan minum air putih biasa karena terasa hambar, tapi di sisi lain Anda pengen menghindari namanya minuman kemasan yang tinggi gula dan pemanis buatan. Tenang dulu ya El Kogers, bisa berkreasi dengan bikin infused water sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang super gampang dicari di pasar tradisional atau supermarket terdekat. Jadi berdasarkan dengan panduan kesehatan dari WebMD dan Academy of Nutrition and Dietetics, air rendaman irisan mentimun dan lemon kaya akan kandungan elektrolit, antioksidan, serta silika alami. Mentimun punya efek diuretik alami yang sangat bagus untuk membantu kinerja ginjal dan memberikan kesegaran ekstra pada kulit. Sementara pada buah lemon melengkapi hidrasi harian Anda yang dengan suplai vitamin C yang melimpah. Disimpan dulu di dalam kulkas selama berapa jam sebelum diminum. Wah, dijamin sensasinya segar dan semangat beraktivitas Anda bakal balik lagi seketika.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96,9 FM Elkoger Radio Bali. Elkoger sih gak terasa sudah lewat, udah jam 8 aja nih ya, jam 8 lewat 1 lebih tepatnya waktu Elkoger Radio Bali. Gimana-gimana Elkoger, semua informasi dan tips-tips yang Arya berikan sangat bermanfaat dan juga menarik kan? Siapa tahu dari tips-tips dan informasi yang Arya berikan bisa menarik Elkoger nih jadi lebih sehat. Kayak terutama tuh infused water tuh seger banget tuh Elkoger, bisa dicoba itu bagi Elkoger yang emang bosen cuman minum air biasa aja gitu ya. Kalau misalnya infused water ini ada asem-asemnya dikit dan juga ada manisnya juga ya Elkoger. So Elkoger, terima kasih yang sudah atensi ya dari jam 6 sampai jam 8 malam ini. Jangan khawatir, untuk di minggu-minggu kedepannya Arya akan datang untuk menemani Anda tentunya dengan memberikan informasi-informasi dan tips-tips yang menarik lainnya Elkoger. So karena emang udah waktunya nih, izinkan saya Arya Wijaya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dalam keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya!

0: 이라디오쿠
1: 못간 이라디오쿠
0: 못간 이라디오쿠
1: 이게 땅 거기
0: 도시 다무양기 또 이라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio oce
1: ah radio oce mendingan radio pe kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: ah aci ya
1: radio apa nih ini El Koga Radio Bali.

0: 96.9.
1: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
2: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

0: Elkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Elkoger juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Elkoger senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Elkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo.
1: 96.9 Elkoga Radio Bali.
2: Hey, what's that?
3: I need some music.
4: It rocks.
5: Yeah. You are listening

0: Keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Gumilinggah Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Gumilinggah Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumilinggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
2: Kiki, pulang yuk, Ki.
3: Terus kenapa?
2: Aku mau bikin tugas biologi nih, tugasnya lumayan banyak loh.
3: Emang mau kemana?
2: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
3: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
2: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
3: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
2: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
3: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
2: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
3: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
2: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
3: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138.

Prawira lagi ya, tentunya di ajang Rest and Dream edisi Kamis tanggal berapa sekarang ya, tanggal 30 Juli 2026 Melko guys. Yang berarti kalau udah Rest and Dream di hari Kamis pastinya belum ada program yang spesial ya, atau spesial program. Jadi selama 2 jam ke depan sampai pukul 11 malam nanti, Nata Prawira akan fokus dan untuk membacakan berbagai requestan-requestan ataupun memutarkan berbagai lagu-lagu yang telah Anda request di malam hari ini, Alkogers. Ataupun mungkin ada yang mau mengirimkan salam-salamnya ke sanak saudara yang jauh, atau juga mau ngirim ke pacar, ke teman, ke sahabat tapi kayak pacar, ya boleh Alkogers di malam hari ini sebagai mungkin sesuatu kesosuitan sebelum tidur mungkin ya. Dan bagi Anda yang mau gabungan bisa banget melalui Instagramnya di Elkoga FM, bisa juga lewat Facebooknya di Elang Kosagana, atau bisa juga melalui WhatsAppnya di nomor 081236155969. Dan requestan Anda akan saya tunggu sampai nanti di pukul 11 malam nanti. Bagi Anda yang mau request lagu bebas ya, boleh lagu Inggris, mau lagu Barat atau lagu Indonesia juga boleh banget, bebas Alkogers. Pokoknya malam hari ini lagu dari mancanegara yang akan mengudara selama 2 jam nanti.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Basket Case. Mungkin ini sebuah single yang cukup menjeruk-jerukkan malam hari ini ya. Ya, sebuah single sedikit agak hype buat menyemangati malam hari kita bersama, biar semakin ramai lagi yang gabungan mungkin malam hari ini, biar tambah seru lagi, tambah banyak lagi yang bisa saya putarkan di malam hari ini ya tentunya. Tapi ternyata juga sebenarnya udah banyak sih yang gabungan, bahkan ada yang gabungan dari tadi pukul 8 malam loh Kogers. Ada siapa nih ya? Enggak nyebutin nama sih ya. Selamat malam Min. Izin request Berkaca-Kaca by Vanessa Z. Terima kasih. Siap. Single dari Vanessa Z yang Berkaca-Kaca sudah saya masukkan ke playlist Rock Radio Bali di malam hari ini. Oke. Dan ada juga yang gabungan lagi melewati WhatsApp Rock Radio Bali. Ada saya Adi Suputra. Siap, Adi Suputra kembali dari Jagapati, Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Bisakah request lagunya Rosa, judulnya Tak Sanggup Lagi. Kirim-kirim salam untuk Nata Prawira aja. Terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali Adi Suputra yang selalu aja standby yang mendengarkan aku Radio Bali. Gak penting itu siang, pagi, sore, tetap atensi selalu. Salut banget ya sama Adi Suputra. Dan bagi Anda yang lain yang mau request-request atau kirim-kirim salam juga bisa banget ya. Ingat, lewat Instagramnya bisa lewat Elkoga FM. Atau bisa lewat Facebooknya di Elang Kosagagana. Atau bisa juga lewati WhatsAppnya di 081-236-155-969. Dan malam hari ini kita akan dengarkan langsung sebuah single dari Vanessa Z yang Berkaca-Kaca.

Radio Bali. Mungkin pernah ya kita dengar ada orang bilang, kamu gak bisa tidur, mending coba deh Anda biasakan, coba deh kamu biasain minum susu segelas, susu hangat segelas sebelum tidur. Mungkin sering ya kita dengar itu, dan mungkin juga kalau Anda nonton SpongeBob, Anda pernah juga melihat fenomena tersebut, Elkogers. Namun sepertinya di SpongeBob itu gagal ya. Namun ada muncul juga pertanyaan gak sih dirinya, benar gak sih dengan kita minum susu sebelum kita tidur itu bisa membuat kita lebih mudah untuk tidur? Ada kok sebenarnya ya, kalau kita cari-cari yang medisnya, ada sebuah ulasan dari Sleep Medicine Reviews dari Journal of Dairy Science yang saya temukan, bahwa susu itu mengandung asam amino triptofan alkogers, serta kalsium alami yang ternyata bisa membantu tubuh untuk memproduksi hormon melatonin dan juga serotonin. Nah, hormon-hormon ini yang nantinya akan bertugas untuk memberikan sinyal relaksasi ke otak kita, menurunkan tingkat stres, dan juga bahkan membuat kualitas tidur malam kita jadi jauh lebih nyenyak dan berkualitas. Dan pagi-pagi juga badan bisa jadi lebih segar loh, Elkogers. Dan sebenarnya susu ini bukan cuma bisa kita implementasikan saat kita mau tidur aja. Tapi ketika Anda stres, yang biasanya Anda selalu berpikir, kalau stres kayaknya mending kita makan coklat aja gak sih? Atau makan makanan yang manis-manis yang bisa membuat mood naik katanya. Tapi sepertinya kita harus mulai beralih ke yang lebih sehat lagi ya, Elkogers. Dengan meminum susu saat sebelum kita tidur atau saat kita lagi mengalami stres yang cukup berat.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali.
2: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
3: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
2: Ih, baca apa ngecek status sih?
3: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
2: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
3: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
2: Ini perpusai.
3: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
0: More music, more fun. 96.9
1: El Cobra Radio Bali.

kembali. Saatnya kita kembali membaca-bacakan request-request yang sudah masuk di malam hari ini. Dari WhatsApp Talk Radio Bali sudah ada masuk dari Made Hendra Saputra di Desa Tua Marga Tabanan Presents. Siap. Request lagu dari Alan Walker yang Sing Me To Sleep. Kirim salam buat aku yang lagi santai aja. Buat bosku makasih dan selamat bertugas. Thank you kembali ya buat Made Hendra yang sudah selalu atensi dan selalu aja gabungan di malam hari. Terutama di ajang Rest and Dream, bahkan di ajang Sunset pun selalu gabungan. Thank you so much ya. Untuk single dari Alan Walker yang Sing Me To Sleep sudah saya masukkan ke playlist El Corridio Bali dan akan kita putarkan nanti. Lalu ada juga yang masuk dari WhatsApp El Corridio Bali juga. Ada Kadek Giri Mahendra. Selamat malam, dari Sanur Kaja hadir. Siap. Request lagu dari Green Day yang 21 Guns. Siap, sudah saya masukkan juga yang sepertinya emang lagu dari Green Day ini selalu memantik semangat kita di malam hari ini, Alkogers. Jadi biar kita tambah semangat lagi di malam hari ini, langsung aja kita putarin sebuah lagu dari Green Day yang 21 Guns.